everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih bareng Divya di Spada Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia tadi request spesial dari Jihan di Talang Betutu ya, lagu terbarunya band Kuburan, Cinta Memang Gila. Widih, akhirnya ya comeback Kuburan setelah terakhir itu sekitar tahun 2021 ya. Dan kali ini juga masih dengan musik khas ala band Kuburan banget, dan liriknya juga tuh ada pengingatnya nih teman Prodo 2 untuk nggak terlalu cinta sama sesuatu di dunia ini ya, kayak nama bandnya ya, Kuburan, yang mengingatkan akan kehidupan nanti. Nah, abis ini juga aku masih bakal puterin lagu-lagu yang diriku sama teman Prodo 2 di WhatsApp ya. Selain ini ada Romansa featuring Dennis Ferdinand, Selesai.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini

kalau kita udah denger theme song Piala Dunia, langsung keputar lagi gak sih memori-memori euforia mantengin Piala Dunia dari awal sampai hari ini nih ya. Perebutan posisi ketiga yang ternyata tadi subuh dimenangkan oleh Inggris atas Prancis dengan skor 6-4. Wow, 10 gol dalam satu pertandingan loh teman bro dua. Keren banget gak sih ya antara Inggris dan Prancis ini ya. Dan kalau kita bayangin teman bro dua, ini tuh baru pertandingan merebutkan posisi ketiga aja. Gimana final besok antara Argentina versus Spanyol? Nah, siapa nih jagoan kamu tuh bro dua? Tapi kalau kita tadi ngomongin tentang euforia ya, ternyata gak cuma seru-seruan aja loh. Tapi banyak juga supporter Piala Dunia yang ikut ngeramein dengan aksi-aksi solidaritas Palestina nih. Wah, semoga ya masih banyak dari kita yang gak berhenti untuk terus menyuarakan aksi-aksi kemanusiaan. Dan kalau misalkan kamu gak bisa menyuarakan secara luas, mungkin bisa dari kecil dulu, mulai dari aku, kamu, dan orang-orang terdekat kita.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

That was Glass dengan lagunya Out ya, lagu yang penuh ambisi nih ya. Tapi kalau kamu yang masih belum punya ambisi apa-apa, kayaknya harus dengerin info yang mau aku kasih kali ini nih, karena aku aja sampai langsung rasanya minder berat ya, karena info terbaru yang aku baca di rri.co.id tahun 2002, ada siswa kelas 6 SD asal Boyolali namanya Ibrahim Al-Abrar, dan dia ini berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik lembaga antariksa Amerika Serikat dan langsung dapat surat apresiasi dari NASA nih. Widih, keren banget ya Ibrahim ya. Ini juga udah viral banget nih di media sosial, mungkin kamu juga udah lihat infonya ya. Ini bener-bener kamu yang masih belum punya ambisi buat ngapa-ngapain, kayaknya harus mulai mikir deh dari sekarang ya. Ibaratnya ya, Ibrahim ini waktu kita masih belajar membaca, Ibrahim udah lancar bahasa pemrograman. Kita masih nulis huruf skrip halus kasar, Ibrahim udah jago JavaScript cuy. Ya elah. Tapi gak apa-apalah teman pro 2 ya, start setiap orang itu kan beda-beda mulainya di mana. Yang penting mau mencoba terus ya. Abis ini mau ngapain, abis ini kira-kira ada ambisi apa ke depannya. Jadi gimana nih teman pro 2, udah siap belum sama ambisi-ambisi baru kamu? Nyari skill baru mungkin, gimana? Ayo gimana, ditanyain nih sama Nona di lagunya Rollerblade. Udah siap belum?

0: Wah, Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu atau Om Pro 2. Udah mau jam 8 lewat seperempat nih ya, atau Om Pro 2 ya. Udah abis juga Car Free Day hari ini. Udah dibuka nih Jembatan Ampera ya. Lancar sih lalu lintasnya ya, yang aku pantau dari CCTV Jembatan Ampera. Dan kondisi di Bundaran Air Mancur juga masih ramai lancar nih, Om Pro 2. Tapi kalau CFD udah selesai, biasanya ada peralihan nih, posisinya pindah ya keramaian. Di mana tentu saja di Kambang Iwa nih, Tung Pro 2, yang sepertinya udah dari tadi pagi juga udah rame, tapi kali ini makin rame nih Tung Pro 2. Jalanannya juga udah padat banget untuk pejalan kaki yang mau mampir di stand-stand pedagang, udah banyak juga ya, ada dagangan kuliner, bahkan ada juga pakaian-pakaian yang mungkin mau nge-thrift nih ya. Biasanya sekarang tuh lagi ngetren banget enggak sih nge-thrift gitu. Dan mungkin aja ada pakaian yang bagus yang bisa kamu beli di situ ya kan. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, stay safe terus. Kalau kamu lagi di keramaian, pastiin kamu selalu fokus. Dan kalau kamu mau ditemenin sama Pro 2 FM Palembang, tentunya boleh banget request di WhatsApp di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2. Kamu masih dengerin suaranya Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 8:30, kalau lihat lalu lintas kayaknya sekarang masih lancar-lancar aja ya. Dari Simpang Polda yang aku pantau juga masih lancar banget nih ya. Gak ada kepadatan yang sampai panjang banget biasanya ya. Tapi teman Pro 2, kalau jam-jam minggu pagi itu memang yang padat itu sekitar kawasan pasar, teman Pro 2. Pasar tradisional ya, kayak KM5, pasar di dekat jembatan Ampera ya, pasar Ulu, terus juga di pasar Lemabang nih yang juga ramai banget yang aku lihat saat ini ya. Titik merahnya cukup panjang nih di Simpang Lemabang. Kayaknya emang banyak yang belanja di hari Minggu pagi ya, enggak sih teman Pro 2. Tapi kalau udah mulai berangsur berkurang, ini udah makin siang sih biasanya. Dan yang uniknya teman Pro 2, aku juga dapat info terbaru kalau ada warung istimewa tepi jalan yang jual nasi padang pakai pick up. Waduh, gimana tuh ya kira-kira konsepnya ya? Nasi padang bukannya di warung makan atau rumah makan gitu, tapi nasi padang pick up nih. Nanti bakal aku kabarin setelah yang satu ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yap, tuh bro dua yang tadi aku udah janjiin ya, ada inspirasi unik nih ya. Warung nasi Padang tapi konsepnya mobil pick up di kawasan Lemabang Palembang nih. Nah, di sini tuh memang konsep jual nasi Padang itu beda ya. Pemiliknya Gina bilang kalau melihat penjualan donat menggunakan truk keliling. Jadi terlintaslah pikiran yang serupa untuk membuat usaha nasi Padang keliling menggunakan pick up ini nih, Tom Pro 2. Nah, awalnya dia itu bilang kalau proses memasak seluruh lauk pauknya itu mulai dari jam 4 sampai 5 pagi nih di dapur kawasan KM12. Nah, barulah dari situ dibawa tuh seluruh menunya ke lokasi jualan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil pick up. Jadi 1 jam lagi, Tom Prodo, kalau kamu penasaran ya dan udah enggak sabar mau sarapan makan siang dong ya, berarti ya kalau nasi Padang ya. Kalau kamu makan nasi siang, ngomong apa sih? Kayaknya aku deh yang butuh nasi Padang sekarang. Nah, Tom Prodo, mungkin kalau kamu penasaran ya dengan konsep nasi Padang pick up ini, kamu bisa baca selengkapnya aja di rri.co.id. Dan kalau kamu mau datangi langsung di kawasan Lemabang ya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ini ya. Banyak banget juga jenis lauknya ternyata, katanya mulai dari ayam bakar,

panggang, ayam crispy, perkedel. Harganya juga murah nih teman Pro 2, mulai dari 11.000 sampai 13.000. Bacanya aja aku udah lapar nih teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Ini udah masuk brunch ya, breakfast lunch gitu, atau malah belum sarapan juga sama sekali? Ya, kalau gitu kayaknya kamu harus sarapan dulu deh teman Pro 2 biar enggak hilang fokus kayak aku.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: 91,6 FM Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Jam 9 kalau hari Minggu itu biasanya kita selalu bahas tentang budaya dan pariwisata, karena kita udah masuk segmen Spada nih nomor 2. Makanya nanti aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar budaya dan pariwisata di Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan. Untuk kamu hari ini pastiin jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
0: Spada, selamat pagi teman Prodo 2.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pada budaya dan pariwisata tahun Pro 2 hari Minggu ini ya. Tapi kalau kamu ngomongin pariwisata, pernah gak sih kepikiran bakal digabungin sama kesehatan nih tahun Pro 2? Dan ternyata ini tuh yang lagi dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dinamai dengan Health Tourism. Ini juga jadi sektor ekonomi kreatif baru nih tahun Pro 2 yang menghubungkan layanan kesehatan, spa tradisional, bahkan wisata alam dan budaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah juga nih. Nah, program ini itu menyasar wisatawan domestik dan mancanegara dengan dukungan dari rumah sakit rujukan, hotel berbintang, dan juga kolaborasi Dinas Kesehatan bersama Dinas Budaya Pariwisata. Bahkan pemerintah juga menggandeng Asita nih untuk mempromosikan, mendukung juga, dan juga menguatkan identitas Sumsel Health Tourism agar mampu bersaing dengan destinasi wisata kesehatan yang telah berkembang lebih dahulu. Wah, kalau gitu ini mungkin bisa jadi potensi wisata baru juga ya di Kota Palembang tahun Pro 2. Sama kayak potensi-potensi dari band indie Palembang nih. Salah satunya dari Radio Shifter yang baru aja rilis lagu terbarunya 27 27.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Emang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi pagi di CFD ada pekan kebaya dan juga songket ya. Jadi banyak banget yang menggunakan songket di Jembatan Ampera tadi pagi. Dan ternyata di Palembang ini ada museum songket loh, teman Pro 2, yang udah berdiri selama 13 hingga 14 tahun. Dan ini juga didirikan atas inisiatif almarhum Ki Agus Zainal Arifin sebagai sarana edukasi budaya bagi masyarakat umum. Nah, museum songket ini menyimpan berbagai koleksi songket berusia ratusan tahun dengan beberapa koleksi yang diperkirakan berumur sekitar 300 tahun dan menggunakan benang emas asli. Wih, ini menarik banget ya untuk dikunjungi teman Pro 2, apalagi museum ini juga bisa jadi tujuan wisata budaya bagi pengunjung dari berbagai daerah juga, dan gak cuma orang Indonesia aja nih yang bisa belajar, tapi turis dari mancanegara juga bahkan bisa ikut mempelajari budaya Kota Palembang melalui Museum Songket ini nih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin Salma Salsabil, terima kasih ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung dari sepada tadi, yang udah request lagu juga dan juga report activity kamu. Dan abis ini juga aku putarin lagunya Naura Ayu, judulnya juga sama, terima kasih. Tapi abis ini yang nemenin kamu di Santai Siang bukan Naura ya, bakal ada Erin Azali yang nemenin kamu di Santai Siang. Kalau gitu aku dari Jalan Radio nomor 2 km 4 di Via pamit, bye bye.

Teman Pro 2, Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. Film Korea Selatan Train to Busan akan kembali tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada untuk merayakan 10 tahun perilisannya. Penayangan ulang dimulai 14 Agustus 2026 dengan versi remaster berkualitas 4K. Wilgo USA Entertainment mengumumkan perilisan ulang melalui trailer terbaru dan juga poster edisi ulang tahun ke-10 yang menjadi momentum memunculkan harapan kelanjutan remake berbahasa Inggris dari The Last Train to Busan. Dinas Kominfo Kabupaten Oki membekali siswa baru SMA Negeri 1 Kayu Agung dengan pemahaman etika digital saat MPLS. Program ini bertujuan membentuk pelajar cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter sebagai pahlawan digital. Kepala Diskominfo Oki mengingatkan kemampuan digital harus diimbangi etika dalam memanfaatkan teknologi. Pelajar juga diminta tidak bermedia sosial dengan bijak dan menjaga jejak digital serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, Sayang 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang bareng sama Erina Zali. Siang hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 ya, karena di jam 2 ke jam 3 nanti kita bakal ada Indotop dan juga International Top Chart yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. So, pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Nah, iyalah, yang waras ya.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ada di Pro 2 Hitlist ya, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or ke Instagram juga boleh di @Pro 2 RRI Palembang ya, karena kita juga masih nemenin kamu banget ya. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the game, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang pengen request juga, masih aku tungguin sampai nanti di jam 12 di Pro 2 Hitlist ya. Di 0816 11 06 916 or Instagram kita juga boleh di @pro2era di Palembang.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar.

0: sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu.

0: kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya, bareng sama Erina Jali. Dan pastinya ya, kalau pagi hari ini, kalau pagi hari ini, pagi tadi kamu ditemenin bareng sama Divya, kali ini bareng sama aku. Dan nanti di jam 12 aku juga bakal ada ngobrol ya, bareng sama salah satu teman kita, teman Pro 2, ngebahas seputar gimana sih UMKM ini bisa naik ya. Dan pastinya aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 2. Jadi pastiin kamu stay tune, Alian 9.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: kamu?
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Mantap.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Waktunya Nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Yes, 91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Jali siang hari ini. Ah, dan tadi udah aku sounding sebenarnya ya, teman Pro 2. Siang ini kita bakal ada obrolan pastinya di santai siang UMKM kita. Dan aku bareng sama salah satu mahasiswa dari ITB Bina Sriwijaya Palembang ya. Kalau kemarin, minggu kemarin aku bareng sama salah satu dosennya, sekarang mahasiswanya nih teman Pro 2. Kenalan dulu, ada siapa di sini? Halo.
2: Halo. Perkenalkan, nama saya M. Agus Bimansyah. Saya mahasiswa dari ITB Bina Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer.
1: Teknik Komputer. Wah, ini nih, kenapa dulu pilih Teknik Komputer?
2: Karena suka apa nih, merakit komputer.
1: Oh iya, dulu emang yeah. Suka. Kamu dari SMK kah?
2: Dari SMK.
1: Oh, dari SMK. Pantesan ya. Aduh, semester berapa?
2: Semester 6, Kak.
1: Semester 6. Oh, berarti ini ngambilnya D3 atau S1?
2: D3, Kak.
1: D3. Oh, berarti ini terakhir dong?
2: Iya.
1: Oh, alah. Oke, teman Pro 2. Jadi, kita bakal ngomongin masalah pendeteksi api yang punya nilai jual ya. Hasil dari belajar prodi teknik komputer ITB Bina Sriwijaya Palembang. Apakah ini adalah penelitian akhirmu?
2: Iya, Kak.
1: Benar. Oh, iya. Wah, ini bisa diceritain gak? Kenapa sih milih penelitian yang tentang pendeteksi api?
2: Karena menurut saya tuh itu sangat simpel dan mudah dipahami untuk jadi media edukasi, Kak.
1: Oh, jadi emang itu awalnya ya?
2: Iya.
1: Tapi kepikirannya apakah karena ini dari ini akhir, tugas akhir, atau kayak memang dari awal tuh yang kayak, oh iya, boleh deh aku mau nyoba-nyoba ini deh nanti di kuliah gitu?
2: Sebenarnya untuk tugas akhir aja sih, Kak. Karena kan kemarin tuh belum dapat idenya, Kak.
1: Oke. Okay. Oh, kemarin belum dapat idenya?
2: Iya, dapet belum dapat.
1: Ini dari mana?
2: Di tempat penelitian, Kak. Dapat okay. Idenya, ya.
1: Oh, di tempat penelitian. Kamu penelitiannya di mana?
2: Di UPTD Geraha Teknologi, Kak.
1: Oh, Jakabaring ya berarti?
2: Iya, Kak.
1: Oh. Bener. Terus gimana tuh awalnya? Ceritain dong dari awal dulu.
2: Ceritanya tuh ngelihatkan
1: di suatu siang.
2: Ngelihatnya tuh kan ini apa nih, di tempat situ kan belum ada media apa nih pendeteksi api, Kak.
1: Okay.
2: Sebagai alat peraga yang mudah dipahamin dan agak simpel, Kak. Jadi makanya dapat ide di situ, Kak.
1: Oke, jadi emang awalnya di situ. Dan awalnya gimana tuh bilang sama dosennya kayak apa boleh nggak ini?
2: Ya apa nih tanyanya tuh, Pak, boleh nggak Pak pakai judul dengan alat pendeteksi api ini, Pak?
1: Oh, awalnya gitu.
2: Iya, ujinya tuh kalau kamu bisa, silakan ujinya. Makanya saya berani ambil, Kak.
1: Oh, susah nggak sih ini alatnya?
2: Alatnya tidak terlalu juga susah sih, Kak.
1: Oh, nggak terlalu susah ya? Oh, oke, teman Pro 2.
2: Karena sederhana dan simpelnya untuk
1: untuk
2: budak SD sampai SMAB mudah itu dipelajari.
1: Oh, dari SD sampai SMA.
2: Iya, karena tidak banyak makan apa nih, Kak. Alat-alat yang bikin ribet sih itu, Kak.
1: Oh, alah. Ini proses pengerjaannya berapa lama kamu kemarin?
2: Kemarin tuh cuman 2 hari, Kak.
1: 2 hari?
2: Iya.
1: Secepat itu ya ternyata ya.
2: Iya, Kak. Karena kan cuman pakai 4 komponen, Kak.
1: Oh, ada 4 komponen ya.
2: Iya.
1: Oh. Emang dulu SMK jurusan apa kamu?
2: Multimedia, Kak, kemarin.
1: Oh, multimedia. Berarti masih kayak
2: bersih. Pernah magang di sini juga, Kak.
1: Oh, pernah magang di sini juga?
2: Iya.
1: Hah, tahun berapa?
2: Tahun 2019 Kak.
1: 2019. Aku belum masuk, coy.
2: Belum
1: masuk. 2019 kamu magang di sini. Oh, berarti ngikut ini ya, yang di teknik juga berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, alah, seperti itu ternyata ya. Oh, habis dari magang SMK terus kamu nerusin lagi gitu ya, ngambil teknik komputer. Dan sampai sekarang selesai, mau selesai nih teman Pro 2 D3 ya. Kemarin dari awal untuk penelitiannya kayak latar belakangnya tuh kamu juga ngerjain dong berarti ya?
2: Iya.
1: Wah, ini nih yang ribet tuh yang di situ ya.
2: Iya, terbelakangnya nggak benar. Agak pusingnya tuh di situ.
1: Agak pusing ya merangkai semua kata-kata.
2: Nah, merangkai kata-katanya tuh.
1: Bener. Emang ini testimoni langsung dari anak semester akhir teman Bro 2 ya. Kayak merangkai kata-katanya tuh ternyata sesusah itu ya.
2: Bener.
1: Tapi kalau misalnya dilihat teman Bro 2 ya, ada juga itu ininya bukan sih? Alatnya bukan sih yang di depan ini?
2: Iya, benar.
1: Oh, itu nah, teman Bro 2 ya. Buat kamu yang belum on air di YouTube channel kita. Kita lagi live streaming di YouTube channel rri.co.id lagi, sorry, YouTube Palembang ya. Di Pro 2 Palembang, teman Pro 2, kamu juga bisa nonton langsung. Dan kamu juga bisa lihat tuh alat pendeteksi apinya, teman Pro 2. Nanti juga bakal kita bahas pokoknya bareng-bareng ya. Tadi dibilang sama si Agus ada 4 komponen ya Gus ya. Terus katanya sih Agus mengaku kalau ini enggak sulit sih Kak, dia bilang dari SD, SMP sama SMA tuh
2: mudah dipahamin. Bakal,
1: oh, mudah banget ini untuk kayak ngerancangnya, kayak nge-recreate-nya ya kalau misalnya kamu punya tugas-tugas, teman Pro 2 boleh banget. Tapi nanti ya abis yang satu ini kita bakal balik lagi. Jadi pastiin kamu stay tune Only on 9.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ya, selain 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Zeli ya, dan juga aku masih bareng sama Agus teman Pro 2. Agus, sama kayak nama teknik kita ya, ada namanya Kak Agus. Tapi kita tadi ngobrolin soal gimana sih pendeteksi api ini punya nilai jual hasil dari belajar di Prodi Teknik Komputer ITB Bina Sriwijaya Palembang ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin nilai jual nih Agus ya, boleh dijelasin dulu gak sih kayak gimana cara kerja alat pendeteksi api ini dengan bahasa yang mudah dipahami gitu?
1: Oke. Kalau alat pendeteksi api ini sangat mudah, untuk cukup pakai korek api aja yuk.
0: Cukup pakai korek api aja.
1: Karena dia pakai kan komponennya tuh ada flame sensor.
0: Oh, untuk... Boleh dikasih lihat ke sini, Gus? Ah iya, gitu aja enggak apa-apa.
1: Karena apa nih? Pendeteksinya tuh cuman khusus untuk api kecil yuk.
0: Oh, api
1: kan,
0: kecil.
1: Makanya pendeteksi api itu dia tidak bisa yang untuk yang jangkauan
0: jangkauan dekat ya?
1: Iya, hanya dekat aja. Terus arahnya tuh harus searah yuk.
0: Oh, harus searah.
1: Ini Kak, yang apa nih, api dengan flame sensornya nih. Kalau nggak searah tuh
0: dia nggak terdeteksi. Jadi radiusnya bisa berapa tuh?
1: Paling maxnya tuh Kak sampai 30-40 cm Kak.
0: Oh, cukup.
1: Cuman untuk media edukasi karena
0: oh iya benar-benar.
1: Tidak
0: benar,
1: perlu
0: benar,
1: nak
0: benar.
1: Sampai sangat jauh gitu.
0: Iya sih, karena kan untuk edukasi SMP, SMA ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilihat tadi kan kamu bilang 4 komponen gitu kan. Apa aja tuh isi komponennya?
1: Isi komponennya tuh pertama kita siapkan dulu ada papan sirkuit. Terus Arduino Nano.
0: Apa tuh?
1: Sebagai otaknya yuk.
0: Oh.
1: Atau sebagai untuk mengolah datanya Kak.
0: Yang mana? Kasih lihat dong.
1: Yang ini Arduino Nano-nya.
0: Itu Arduino Nano-nya.
1: Terus kita siapkan juga flame sensornya Kak,
0: flame
1: untuk
0: sensornya.
1: Sebagai pendeteksi api.
0: Oke.
1: Terus ada alarm buzzer-nya sebagai pemberi peringatan. Untuk kalau tuh api terdeteksi, maka buzzer akan memberikan respon seperti bunyian pip pip.
0: Itu bisa dicoba gak sih itu?
1: Bisa gak?
0: Bisa?
1: Iya.
0: Ada ini gak sih? Api gak sih? Boleh. Aku senang nih ngeliat yang kayak gini. Oke, ini teman Pro 2. Jadi kita bakal lihat nih gimana sih cara kerja alatnya, karena ini udah diuji beberapa kali ya.
1: Iya.
0: Sama Agus sendiri teman Pro 2. Seneng loh aku kalau misalnya mahasiswa tuh kayak aktif banget dengan alat-alat yang dia bikin, mereka bikin teman Pro 2 kayak gini.
1: Sebentar,
0: nih.
1: Kak.
0: Oke, boleh. Nah, itu tuh disambungin ke komputer.
1: Kabel USB ini sambungkan ke komputer atau bisa pakai pala charger.
0: Oh, kepala charger.
1: Iya. Karena tidak ada kepala charger kan kita pakai
0: benar.
1: Laptop aja.
0: Boleh.
1: Terus kita tuh
0: itu pada dasarnya sebenarnya listrik ya, bisa dia
1: listrik ya. Karena pakai daya listrik ya.
0: Oke.
1: Pertama tuh kita tuh siapkan aja korek.
0: Oke,
1: korek. Mau api kecil atau apa? Yang penting arah flame sensor ke apinya tuh
0: ke
1: searah
0: api,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Maka ada bunyi seperti
0: gitu
1: itu ya.
0: Gitu teman Pro 2. Coba lagi dong. Nice, kayak gitu ternyata ya. Oh, ini bisa banget ditaruh di dapur ya. Di dapur kayak di...
1: Karena ini nih tuh agak lebih simpelnya tuh anak kecil aja bisa mainnya.
0: Oh iya. Istilahnya,
1: kalau untuk belajar kan memahami komponen alat-alat ini kan tidak pulo ribet pulo. Cuman kan cuman 4 komponen aja.
0: Iya, 4 komponen aja. Itu gimana tuh bikinnya kemarin, ngerakitnya?
1: Kemarin tuh ngerakitnya tuh pertama tuh... Yang penting tuh kita ada papan sirkuit aja yuk.
0: Papan apa tuh?
1: Papan sirkuit.
0: Terus?
1: Terus kita pasang Arduino Nano-nya ke papan sirkuit.
0: Oke.
1: Terus kita colokkan juga flame sensornya ke papan sirkuit yuk.
0: Oke.
1: Terus baru alarm buzzer.
0: Oh, alarm buzzernya.
1: Terus baru kita siapkan kabel jumper yuk.
0: Oh, kabel jumpernya.
1: Sebagai penghubung antara Arduino Nano ke buzzer, terus ke flame sensor.
0: Oke.
1: Baru kita setel, terus kita masukkan codingan yang sudah disiapkan. Maka jadilah alat seperti itu.
0: Oh, ternyata gitu ya. Tapi tantangan yang paling sulit selama bikin alat ini apa?
1: Codingannya aja sih, Kak.
0: Codingan ya?
1: Iya. Karena codingannya itu agak lumayan
0: ribet ya.
1: Salah ketik sedikit tuh
0: Oh, beda kode beda lagi ya. Ya, oke. Pernah gagal enggak sih itu kayak alatnya enggak fungsi tiba-tiba?
1: Kemarin tuh gagal.
0: Oh, kemarin
1: karena
0: gagal.
1: Apa nih? Yang kelemahannya nih di jumpernya, Kak.
0: Oh, jumpernya awalnya.
1: Kan karena kabel besinya tuh sangat tipis, Kak.
0: Oh.
1: Mudah kalau dia patah
0: terus kayak gitu ya,
1: Pak. Jadi lumayan juga yang bagian kabel kecilnya kayak ini.
0: Enggak tricky ya kalau mau pasangnya ya.
1: Nah, agak lambat untuk menghubungannya tuh.
0: Butuh kesabaran yang ekstra berarti ya.
1: Bener, ya.
0: Untuk bikinnya, aduh. Oke, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran juga, kita buka question box ya ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa gabung di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kita lagi live streaming di situ, langsung aja komen. Kita bakal break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi ngebahas seputar alat yang dibuat sama si Agus, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, sebalik lagi teman Pro 2 di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Masih bareng sama Erina Jali pastinya. Dan juga Agus ya, salah satu mahasiswa teknik komputer ITB Bina Sriwijaya Palembang, teman Pro 2. Yang tadi udah menerangkan ya tentang penelitian akhirnya sebenarnya ini ya, salah satu alat pendeteksi api yang punya nilai jual hasil dari belajarnya selama ini, teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin nilai jual, berarti kita juga ngomongin modal dong ya. Nah, kalau buat alat itu tuh berapa sih Agus biaya yang kamu butuhin kemarin?
1: Lumayan agak sedikit makan duit, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Adalah duit 150, Kak. Modalnya 100, aja,
0: 150. Ya. Satu ini ya.
1: Satu ya, tidak. Sepaket lengkap.
0: Oh, satu paket lengkap sudah jadi ini ya, barangnya ya.
1: Iya, yang barangnya secara terpisah sebelum dirakit. Modalnya aja, Kak. 150.
0: Oh, itu sebelum sebelum dirakit tapi itu ya 150 berarti, teman Bro 2. Ini kamu buatnya sendiri atau bareng sama tim?
1: Buat sendiri, Kak.
0: Jadi buat sendiri ya, trial errornya. Berapa lama sih kamu kemarin trial errornya? Sampai benar-benar udah jadi.
1: Sampai benar jadi itu 2 hari tuh, Kak.
0: 2 hari.
1: Sampai begadang itu, Kak.
0: Itu benar-benar kayak 24 jam kali 2 banget ya.
1: Ah, benar itu, Kak.
0: Oh.
1: Sampai mata tuh istilahnya sembab-sembab, Kak.
0: No. Oke, oke, oke. Nah, tapi teman berdua kita ngomongin juga pendeteksi apinya punya nilai jual. Nah, maksudnya kayak apa tuh?
1: Nilai jualnya karena alat ini tuh seluruh orang tuh bisa beli kan, terus tidak bisa ngerakit.
0: Oke.
1: Nah, makanya tuh kalau mau beli yang siap rakit untuk sekalian untuk ngajarin anak dari SD, SMP, SMA, kuliah sebagai untuk pelajaran, sangat rekomen untuk belajar tentang alat pendeteksi api ini.
0: Oh,
1: terus iya bisa cek di toko Zayo Store. Di Shopee maupun di Tokopedia.
0: Oh, di Tokped ada, di Shopee ada ya. Oh, itu kamu juga jual berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, oke. Berarti emang udah terbukti nih teman Pro 2 ya, dia sendiri yang bikin, dia jual juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu ya.
0: Oke, nah ini kamu jualnya di harganya berapa tuh?
1: Saya jual harganya 250, Kak.
0: Oh, gak mahal ya?
1: Iya, Kak.
0: Di 250 teman Pro 2, lumayan buat alat peraga di kelas ya. Peraga
1: kelas untuk anak-anak belajar. Untuk menjelaskan cara kerja apa nih pendeteksi ini. Sangat cocok ini, Kak.
0: Oh, itu bagus banget tuh teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen beli dalam jumlah banyak nih, apakah ready juga?
1: Kalau jumlah banyak tidak sih, Kak. Karena lumayan, pertama tuh nanya ngatur sampai siapnya tuh agak lumayan makan waktu.
0: Oh iya, lumayan
1: kan, Kak.
0: Makan waktu ya.
1: Makanya nantinya cuma orderan terbatas be, Kak.
0: Oh, hanya orderan terbatas ya. Jadi sistemnya PO dong?
1: Ya, PO, pre-order, Kak.
0: Oh,
1: minimal tuh 5 hari, Kak, pre-ordernya.
0: Oh, itu minimal 5 hari teman Bro 2, 5 hari sebelum kamu butuh alatnya ya. Itu kamu harus pesan langsung ya. Oke, oke, oke. Nah, ini kamu kan anak teknik komputer ya. Orang tuh banyak bilang kayak, "Wah, teknik komputer tuh cuma belajar coding gitu." Bener gak sih kayak anak teknik komputer cuma belajar coding doang?
1: Codingan tuh tidak sih, Kak. Lebih ke perangkat keras sih, Kak. Perangkat keras kayak komputer kan, atau robotik gitu, Kak. Lebih perangkat keras-keras gitu, Kak. Karena yang software tuh ada apa nih di manajemen informatika, Kak, biasanya. Kalau kami teknik tuh lebih ke perangkat kerasnya, Kak. Atau hardware-nya, Kak.
0: Oke, mata kuliah mana nih yang paling ngebantu kamu bikin alat itu tuh, Agus?
1: Dua-duanya sih, Kak.
0: Dua-duanya?
1: Yang pertama tuh codingannya tuh kan dari manajemen itu, Kak, informatika. Kalau perangkat keras ini ya dari teknik komputer belajarnya, Kak. Itu pun pelajaran ini apa nih, robotik adanya, Kak.
0: Oh, di robotik, itu ngebantu banget.
1: Oke,
0: oke, oke. Biasanya skill yang wajib banget dimiliki sama mahasiswa teknik komputer apa sih, Gus?
1: Yang penting tuh bisa memahami ini perangkat keras aja sih, Kak. Perangkat keras yang ada di komputer itu yang paling penting.
0: Oh, yang paling penting ya?
1: Daripada yang apa nih, software-nya, Kak.
0: Yang paling penting tuh kayak memahami gitu ya.
1: Memahami. Jadi ketika barang atau yang rusak tuh kita bisa benerin sendiri.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi tidak mengeluarin budget lagi kan,
0: Kak? Oh iya, jadi nggak ngeluarin budget tambahan gitu ya. Wah, ini terbukti banget teman Pro 2 ya. Ternyata ya pendeteksi api yang dia bikin untuk penelitian akhirnya ya. Sampai akhirnya dia juga bisa jual teman Pro 2 ya. Bahkan bisa juga kamu cari di e-commerce, di toko oranye, di toko hijau. Bahkan di TikTok juga sering live juga ya.
1: Iya kak.
0: Oh, ini dia sering live teman Pro 2. Dan gak cuma jual alat pendeteksi api juga ya. Aku ya, juga jual yang lain-lainnya ya.
1: Ah benar.
0: Oh, kayak kartu, kayak play card kayak gitu teman Pro 2. Itu kamu bisa menemukan ya buat kamu yang suka koleksi ya, itu juga ada. Wah, memang multi talent ya anak teknik sekarang teman berdua ya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu mau nanya langsung ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman berdua kamu langsung aja ya tanyain ke kita ya, karena kita bakal balik lagi nanti abis yang satu ini, kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang masuk ya guys ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ya, balik lagi di Santai Siang, spesial teman Pro 2 ya, UMKM dan juga kuliner. Dan siang hari ini kita ngobrolin soal pendeteksi api yang punya nilai jual hasil dari belajar Prodi Teknik Komputer ITB Bina Sriwijaya Palembang bareng sama Agus Perbansyah, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah kirim pertanyaan di WhatsApp kita di 0816, aku bakal bacain ya beberapa pertanyaan dulu dari siapa nih? Dari Bagus di Sukarami. Rin mau tanya dong, kalau misalnya alatnya dipasang di rumah biasa atau cuma untuk gedung? Ayo gimana tuh?
1: Itu tidak.

0: masih
1: ada
0: hidup,
1: aliran listriknya ya.
0: Yang penting ada aliran listriknya bisa tuh
1: ya. Ada sumber listrik lah pokoknya teman berdua ya, bisa. Oh, baiklah. Ini kalau alatnya rusak perawatannya sulit enggak, Kak?
0: Kalau perawatannya sih tidak sulit sih, Kak. Karena perawatannya tuh palingan di kabel jumpernya aja sih, Kak.
1: Kabel jumper ya?
0: Iya.
1: Oh, berarti di kabel jumper, teman-teman.
0: Kalau selain dari kabel jumper sih enggak perlu sih.
1: Oh, kalau misalnya mau nyimpan alatnya itu kayak habis pembelajaran terus mau disimpan lagi itu gimana tuh?
0: Simpan aja di tempat yang tidak bisa terkena matahari sih, Kak.
1: Oh,
0: agak lebih enggak awet.
1: Enggak kena matahari langsung gitu ya. Oh.
0: Karena lebih awet dia karena.
1: Oh, itu biar bikin lebih awet gitu ya. Oke. Yes. Oh, dari Lia nih satu lagi deh. Lia di seberang ulu. Menurut Kak Agus, apakah mahasiswa teknik itu harus punya jiwa bisnis juga?
0: Harus sih, Kak. Karena di dunia ini kan butuh bisnis semua, Kak. Jadi kita tuh harus apapun yang itu tuh kita lakukan dan kita coba terus sih. Suatu saat mungkin bisnis yang kita hanya untuk main-mainin, siapa tahu jadi yang lebih
1: pemasukan utama ya tiba-tiba. Oke, teman bro dua. Wow ya. Ini jadi bukti nih kalau ternyata ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah tuh enggak cuma berhenti sebagai tugas akademik tapi juga melahirkan inovasi yang bisa dijual ya, teman bro dua. Kayak bisa bikin alat pendeteksi api tadi sebagai alat peraga juga bisa dijual ya. Oke deh, karena ini udah mau jam 1 ya. Thank you buat Agus ya.
0: Kak, sama-sama, Kak.
1: Yang udah berbagi cerita pengalamannya bareng sama kita, teman bro dua. Semoga inovasinya terus berkembang ya. Siapa tahu nanti kayak bisa jadi alat yang lebih gede lagi ya.
0: Benar.
1: Dan bisa jadi solusi dari ilmu ya yang dipelajari juga pastinya, teman pro 2. So, ada yang pengen disampaikan enggak, Gus, buat teman atau mungkin buat dosen juga?
0: Saya buat untuk dosen saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengajarkan saya untuk bisa menciptakan alat seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kampus ITB Bina Sriwijaya Palembang yang sudah menerima saya.
1: Oke, teman bro 2. Yes, sampai sini dulu santai siang kita ya. Kita bakal ketemu lagi di santai siang yang berikutnya pastinya dengan narasumber yang berbeda. Tapi buat Erin dan juga Agus, sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat yang udah dengar. Akhir kata kita pamit dulu. Pamit dari ruang dengar kamu, teman bro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan.

0: di Indonesia, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
1: Iya juga ya.
0: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pak. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
1: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
0: Telat, orangnya udah pergi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari info seputar UMKM dan juga kuliner. Kita bakal pindah ya ke info olahraga, teman Pro 2. Jadi sampai jam 2 nanti aku bakal update info terbaru dari dunia olahraga. Jadi pastiin kamu stay tune only on 101.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ri, tolong Ri.
1: Eh, kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Radio 97.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini ya, dini hari nanti laga Argentina versus Spanyol, teman Pro 2 ya. Laga final Piala Dunia. Ini enggak cuma soal adu taktik kayaknya ya, tapi juga panggung duel antar generasi yang paling epic abad ini, teman Pro 2 ya. Jadi jelang bentrokan sakral di MetLife Stadium jam 2 nanti, teman Pro 2 ya. Lionel Messi akhirnya buka suara soal wonderkid sensasional Lamine Yamal ya. Yes, dan bukan Messi namanya kalau enggak berkelas. Jadi kapten Albiselsi ini melempar pujian setinggi langit banget untuk Lamine ya. Jadi bilang kalau misalnya Yamal ini bukan sekedar lawan biasa di atas lapangan, teman Pro 2, karena emang status Lamine sebagai bintang masa depan Barcelona ya, yang membesarkan nama Messi juga, bikin pemain berusia 39 tahun itu punya ikatan emosional tersendiri. Jadi dia bilang kalau Lamine itu adalah pemain yang luar biasa, dan dia itu berharap bisa terus berkembang ya Lamine-nya, karena memang dia bermain untuk klub yang dicintai sama Messi juga. Dan Messi juga selalu pengen sih yang terbaik buat klubnya juga, dan tentu juga yang terbaik untuk Messi juga, teman Pro 2. Yes, ya. Di usia yang baru menginjak 19 tahun, Lamine dinilai Messi udah punya modal besar sih untuk mengulir sejarah baru di dunia sepak bola. Karena memang dia adalah salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini ya. Di usia 19 tahun, dia masih punya seluruh karir di depannya, teman Pro 2. Dia punya peluang yang gede banget untuk meraih sesuatu yang bersejarah ya. Dan dari mandi bareng ya, bayi, teman Pro 2, ke final Piala Dunia yang dari kemarin tuh sempat kayak banyak banget dibahas sama netizennya. Gak nyangka ya, orang yang dimandiin sama Messi sekarang lawan Messi gitu ya. Yes, dan walaupun sayang banget sama Barcelona dan juga Lamine, Messi tetap negasin, teman Pro 2 ya, kalau di atas lapangan hijau, profesionalisme dan ambisi itu tetap mempertahankan gelar juara dunia harga mati banget. Dan hubungan emosional ini bakal ditepikan dulu selama 90 menit nanti, teman Pro 2 ya, demi membawa kemenangan di Argentina back to back ya juara. Dan yes, buat kamu yang nobar malam ini, aku tunggu nanti ya selfie nobarnya. Tag aja Pro 2 RR Palembang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, kayaknya aku harus sampai sini dulu nemenin kamu ya. Nanti bakal ada Indo Top dan juga International Top Chart yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan akhirnya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget bareng sama aku ya. Dan dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Shout out to drugs, shout out to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zali undur diri and bye, enjoy your day.

0: paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals?
1: Number 20.

0: telah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Isti ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: masih LDR, lo doang ngerasain. Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau nggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: terakhir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: rekaman Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: edisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikron.
1: Number 2.

harus pergi. Di posisi 17 ada Nuka jalan keluar, posisi 16 Samuel Cipta jagat rasa, posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali, posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus malu-malu, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa senang dengar suaramu lagi, posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau, posisi 9

0: Di posisi 5 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim La Ode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloan 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sun Either, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivoncor Median. Info Pro 2. Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: versi nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman Pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman Pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman Pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman Pro 2, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman Pro 2, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doing, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produa ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produa, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produa ada Sinead Spiro dengan The Fidesz. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1952 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

baru 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini. So,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ekspresiin sore hari versi kamu.
3: Pengen istirahat, capek banget seharian.
4: Bete, jam macet sih.
5: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
6: Dibikin ceria aja.
7: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
8: Numpang Nampang.
6: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
9: Eksplorasi budaya.
6: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
10: Senja, seru-seruan aja.
6: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan balik lagi bari Andaim di sore ceria untuk hari ini teman Pro 2. Edisi hari Minggu ya, 19 Juli 2026. Jarang-jarang sih hari Minggu kita ada narasumber teman Pro 2. Tapi spesial hari ini teman Pro 2, aku kedatangan teman-teman dari Chandra di Muka Palembang ya. Universitas ya. Chandra di Muka Palembang, dan hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026. Sudah ada di Studio Pro 2 FM, ada Nur Ulrasagatri. Hai.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Nur?
1: Alhamdulillah baik sejauh ini.
0: Baik ya. Ya. Dan juga ada Johan Naftali. Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baiklah kalau gitu kenalan dulu deh. Boleh satu-satu dari Nur dulu. Silakan Nur, nama lengkapnya, jurusan apa? Ini sebagai gadis Chandra di Muka teman Pro 2 ya. Boleh Nur.
1: Oke, halo, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Nur Ulrasagatri, tapi kalau di kampus itu biasa dipanggil Saga, dan hari-hari pun itu sering dipanggil Saga juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, untuk di kegiatan ini aku menjabat sebagai ketua pelaksana di event Festival Kreasi Pelajar Sumatera Selatan. Untuk predikat aku sendiri, aku gadis Chandra di Muka 2024.
0: Oke, okay. Oh, kota ketua panitia.
1: Iya, kebetulan aku ketua pelaksananya ini.
0: Oke. Okay. Johan, boleh?
2: Ya. Boleh Kak, perkenalkan nama saya Johan Naftal Ferdiansyah, biasa dipanggil Jo. Saya perwakilan dari Bujang Chandra di Muka. Untuk kuliah kebetulan ambil jurusan Ilmu Komunikasi, dan di dalam program Festival Pelajar Kota Palembang ini diberi kepercayaan untuk jadi tim acara.
0: Oke, tim. Oke. Nah, ini teman Pro 2. Mereka ini bujang gadis Chandra di Muka tahun 2024. Iya. Bujang gadis gitu ya. Iya. Tapi memang kalau di Chandra di Muka itu kalau untuk bujang gadisnya 2 tahun sekali ya?
2: Enggak sih Kak. Kebetulan karena angkatan kita kan angkatan 1 dekade, jadi diberi kepercayaan lebih
0: okay.
2: untuk membantu tugas selama 2 tahun.
0: Wow, hebat berarti tim ini ya teman berdua. Tapi tahun ini bakal ada lagi ya untuk pemilihan bujang gadisnya ya?
1: Ada, ya, kita ada.
2: Lagi di konsep ini Kak.
0: Lagi di konsep. Yeah. Oke, okay, nah teman Pro 2, jadi Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026 ini sebenarnya apa sih? Boleh dijelaskan? Nur atau Jo boleh? Atau sambil ngobrol berdua boleh lah ya. Silakan.
1: Mungkin dari Jo aja dulu ya, karena dia dari divisi acara yang mengkonsepkan acaranya gitu.
0: Oke, okay, silakan Jo.
2: Jadi Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang ini Kak adalah perlombaan, ajang perlombaan. Dia ada 4 kategori perlombaan. Jadi dimulai dari fashion show recycle, juga ada tari, dance competition, sama bernyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Yang melibatkan pelajar-pelajar di Kota Palembang tentunya. Nah, dalam acara ini kami juga mengajak beberapa komunitas anak muda tentunya untuk ikut berkolaborasi. Di antaranya itu ada bujang gadis Universitas Indo Global Mandiri, Universitas PGRI, sama Duta Lingkungan. Jadi kami 4 komunitas ini berkolaborasi untuk membentuk satu program kerja yang berdampak nyata tentunya.
0: Oke, dari mana saja tadi?
2: Dari UIGM, PGRI, sama Duta Lingkungan.
0: Oke, ini
2: Chandra di Muka.
0: Oke, ini apa event pertama kalian atau sebelumnya udah sering atau mungkin udah pernah dilakukan?
2: Sebelumnya udah beberapa event, beberapa program kerja udah kita lakuin, dan ini termasuk salah satu program yang biggest ya, jadi agak cukup besar jadi Kak.
0: Okay. Programnya ini. Dan juga ini udah berkolaborasi juga ya dengan beberapa universitas gitu teman berdua ya. Ini kenapa nih sasarannya pelajar gitu ya, dan kolaborasinya lumayan banyak begitu. Ada tiga apa? Universitas ya, sama tadi Duta Lingkungan juga gitu ya. Oke, itu kenapa tuh?
1: Kalau untuk kenapanya itu, kenapa kita pilih pelajar? Kita kan sebagai mahasiswa nih Kak. Dan target kita itu emang untuk pelajar. Jadi mereka tuh secara tidak langsung mengenal dari kampus kita masing-masing. Okay. Seperti dari Chandra di Muka, terus dari Universitas UGM, dari PGRI juga, dan tentunya dari Duta Lingkungan. Kenapa kita mengajak collaboration dari Duta Lingkungan? Kebetulannya Kak Jo, kita itu mengangkat tema untuk fashion show itu recycle, di mana itu mendaur ulang dan salah satu bentuk menjaga lingkungan. Makanya kita mengajak kolaborasi tersebut sama Duta Lingkungan.
0: Oke, temanya diambil recycle.
1: Iya, kalau untuk fashion show dan itu
0: untuk
1: pun
0: fashion show. Oke. Tapi kalau untuk acara ini namanya Festival Kreasi Kota Pelajar ini ya?
1: Iya.
0: Pelajar Kota Palembang ini gitu ya. Oke. Artinya ini untuk yang di Palembang atau Sumatera Selatan pesertanya gitu?
2: Kebetulan kita nargetin di Kota Palembang aja sih, Kak. Hampir seluruh kota, seluruh sekolah di Kota Palembang ini kita datangnya nantinya.
0: Oke. Tapi sebenarnya tujuannya apa nih untuk acara ini?
2: Tujuannya pasti untuk karena kita sebagai duta pendidikan ya dari kampus masing-masing ini ingin membuat satu program kerja yang berdampak nyata di masyarakat tentunya, Kak. Melalui program ini tentunya kita mengangkat berbagai isu. Yang pertama ada isu pendidikan, ada juga isu lingkungan, isu budaya. Jadi bagaimana kami anak-anak muda ini dapat menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat tentunya.
0: Oke, dan tentunya Taman Pro 2 ini yang berpartisipasi tadi banyak ya kategorinya ya, dari SD ya?
2: Iya, dari TK.
0: Oh, dari TK, Taman Pro dari TK, SD, SMP, SMA.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, ini memang ketika kalian mengkonsep buat event ini menargetkan ini anak-anak TK, SD bisa ikut. Karena kan terkadang tuh kalau anak-anak kuliahan tuh biasanya targetnya tuh anak-anak SMA gitu kan. Tapi dari TK pun kalian udah pikirkan begitu. Ini alasannya apa?
1: Sebenarnya kalau untuk anak TK itu yang lebih aktif ya Kak, lebih untuk recycle itu kayaknya lebih di anak SM, apa anak TK sama SD, karena mereka tuh antusias terhadap fashion show itu.
0: Kreatif
1: kan.
0: Mereka itu bener, ya. Kak. Sebenarnya orang tuanya sih yang kreatif.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi mereka juga excited gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi biar bisa lebih memeriahkan juga gitu
1: bener,
0: ya. Oke. Dan tadi kan disebutkan juga Taman Pro 2 ada beberapa kategori. Boleh dijelaskan satu-satu nih. Mungkin dari TK-nya ada lomba apa aja? SD, SMP, SMA gitu. Silakan Nur.
1: Oke, kalau untuk kategori itu, kalau di fashion show kita ada dua kategori ya Kak ya. Itu kategori A itu untuk tingkat TK sama SD, dimana TK SD ini nanti mengangkat tema recycle Kak ya.
0: Aha.
1: Nah terus kalau untuk tingkat SMP SMA nya itu beda konsep lagi kita Kak. Kita kita bakal ngangkat kemungkinan kebudayaan nantinya. Nah lalu kalau untuk dinyanyi itu bebas nanti, cuman bakalan ada beberapa genre lagu yang bakalan tidak diperbolehkan.
0: Oke.
1: Untuk dancer itu bebas Kak, sebenarnya terbuka untuk umum. Tapi rate umurnya mungkin yang bakal kita batasin ya, rate umur pelajar Kak ya, dari 15 sampai dengan 19 tahun.
0: Nah,
1: terus ada juga tari. Tari itu juga sama seperti dancer, dia bakalan dibuka untuk umum tapi rate umur lagi Kak. Jadi sanggar pun boleh ikut join. Enggak, memang dalam konsep ini pelajar, tapi kan kalau sanggar banyak anak pelajar juga
0: benar.
1: Jadi ya udahlah kita ambil aja kayak pelajar tapi di rate umur aja, nanti dibuka umum tapi pakai rate umur gitu.
0: Oke, berarti ini banyak ya, maksudnya bisa orang-orang yang punya sanggar gitu, anak-anaknya yang masih pelajar juga bisa ikutan juga gitu ya. Oke, nah ini kalau untuk yang tadi kan ini sesuai tema ya, dari yang SD recycle, yang SMP-nya kebudayaan begitu. Ini maksudnya apa dari tema-tema ini? Apakah mungkin dari fashion show kah atau apa, ada lomba apa gitu?
2: Ya, untuk perlombaannya itu kita ada 4 cabang perlombaan kan. Yang pertama ada fashion show. Fashion show ini terbagi jadi 2 komponen. Dia ada fashion show kebudayaan dan fashion show recycle tadi ya. Sesuai kategorinya.
0: Ada semua ya, dari SD sampai SMA.
2: Iya, betul.
0: Oke, terus?
2: Lalu ada bernyanyi. Nyanyi ini vokal song gitu Kak.
0: Minus one ya.
2: Iya, dari kita juga dari TK sampai ke SMA juga ada kategorinya masing-masing.
0: Oke.
2: lalu juga ada
1: nari.
2: Uh-huh. Nari tradisional modern gitu, jadi kontemporer gitu kak. Dari ini juga sama ada kategorinya masing-masing juga yang kayak dijelasin sama Sagatri. Terus juga yang terakhir ada dance competition. Nah, untuk dance competition ini terkecuali kita ngebuka benar-benar untuk umum. Kalau yang lainnya itu di rate usia pelajar. Kalau untuk dance competition ini kita umum benar-benar.
0: Oh, Oke, berarti dia ada umurnya juga untuk dance competition gitu.
2: Kebetulan enggak juga.
0: Karena umum tadi ya. Jadi memang spesial dibuka untuk umum nih teman Pro 2 ya. Oke, dari kegiatan atau lomba yang diadakan gitu yang paling menarik atau menjadi unggulan di festival kali ini apa nih?
2: Tentunya yang jadi unggulan kita itu ada di fashion show Recycle. Uh-huh. Karena di sana kita mengangkat isu lingkungan, Kak.
0: Oke.
2: Yang melibatkan pelajar-pelajar di Kota Palembang tentunya. Sama juga tari tradisional, kita angkat tema budaya di situ.
0: Oke, berarti ini sekalian memberi pengetahuan juga ya kepada adik-adik nih, kita harus peduli sama lingkungan. Benar. Begitu. Itu ada syarat-syaratnya enggak sih? Mungkin kalau nge-recycle apa gitu atau mungkin kayak memang harus benar-benar diperhatikan lah ya, maksudnya definisinya kenapa sih kamu buat ini, terus misalkan ini gimana gitu, ada nggak?
2: Ada pastinya kak, karena dari setiap kostum yang mereka tampilin nanti kita akan ada sesi untuk speech mereka masing-masing
0: gitu.
2: Untuk menjelasin dari masing-masing tema
0: yang mereka pakai ya, begitu gitu. Ya oke. Tapi kalau dari panitia sendiri ada ya disesuaikan nggak, mungkin apa nih gitu kan, misalkan merecycle apa gitu, karena kan kadang ada yang kayak ya buatnya tuh kayak ala-ala aja, kayak bebas tapi nggak jelas gitu maksudnya, tapi memang tetap recycle aja gitu ya.
2: Ya kita nggak ngebatasin kreativitas dari para pelajar ini kak. Yang jelas mengangkat tema recycle itu dan mereka bisa menjelaskan dari maksud kostum mereka itu.
0: Oke.
2: Cerita dari kostum mereka.
0: Aduh, seru ini ya. Tapi kalau dari dewan jurinya gimana tuh?
1: Untuk dewan juri itu kita bakalan, kan di sini ada beberapa cabang lomba ya, Kak. Uh-huh. Ada fashion show, terus ada tari, nyanyi dan dancer, dan tentunya kita nyari yang benar-benar kompetitif ya, Kak ya. Terus salah satunya itu yang pasti yang udah berkecimpung lama nih di dunia fashion show, di dunia dancer, di dunia tari. Mau kita tampil nggak kak salah satu jurinya mungkin?
2: Boleh sih, kita ada tiga juri utama kak, yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Kalau izin aku spill, boleh? Salah satunya ada Kak Indah Mujair.
0: Oke.
2: Ini sangat berkecimpung di dunia pageant-an di Kota Palembang ini ya. Sama ada Kak Ayik Galeri.
0: Oh, Kak Ayik Galeri.
2: Okay. Ya, Kak Ayik Galeri ini juga kita libatkan karena
0: ya. Ya,
2: beliau ini desainer yang cukup lagi booming naik namanya kak.
0: Oke, itu salah satunya teman Pro 2 ya. Jadi jangan takut ya, iya, semuanya itu real teman Pro 2, tidak ada kekeluargaan atau juga tidak ada sogok-sogokan. Jadi ada, memang dipilihlah tentunya apa dewan juri itu yang berkompeten di bidangnya ya, seperti benar. Itu ya. Nah, menurut kalian berdua nih apa sih manfaatnya bisa didapat pelajar selain mengejar kemenangan? Kalau mengejar kemenangan mungkin ada beberapa orang gitu, ada juga mencari pengalaman gitu. Tapi kalau dari panitia sendiri, dari kalian berdua, apa nih manfaat dari yang didapatnya oleh teman-teman atau adik-adik yang nanti mau ikut lomba gitu?
1: Manfaat ya, yang pasti itu relasi kak, relasi terus pengalaman dia, dimana dari hal kecil kayak dari anak TK itu kan udah ngebantu kepribadian dia nantinya, keberanian dia buat tampil di depan umum. Terus
0: betul,
1: tuh kan
0: betul.
1: Kita nggak dipungkiri ya, saat ini dunia perpajanan itu benar-benar lagi naik daun banget kan.
0: Bener-bener
1: dengan banget. Adanya fashion show ini diharapkan nanti membentuk mental mereka untuk tampil lebih baik lagi. Terus kemungkinan juga dari mereka beberapa yang ingin ikut terjun ke pageant juga dengan adanya fashion show ini sebagai
0: bekal,
1: bisa
0: ya.
1: Jadi bekal. Betul. Benar Pak, jadi bekal dan bisa dimasukin di pengalaman CP-nya nanti pada saat persyaratan ya Kak. Mungkin itu sih manfaat dari mereka.
0: Oke. Nah, sebagai generasi muda, bagaimana sih festival seperti ini tuh bisa jadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri gitu?
2: Jo. Ya, tentunya Kak, lewat dari kreativitas yang mereka hadirkan nanti, lewat dari membuat kostum, dari kostum yang mereka tampilin, gerakan tari, lalu juga ada improvisasi dari nyanyi-nyanyi mereka. Tentunya dari sana kita bisa melihat kreativitas dari para pelajar ini, dari mereka untuk mengelola kreativitas mereka itu gitu Kak.
0: Oke, dari Nur sama ya?
1: Kalau dari aku sih lebih ke apa ya? Ini bentuk bahwa setiap orang itu mempunyai pola pikir kreasinya sendiri Kak dengan adanya kegiatan ini. Karena kan mau bikin suatu kostum itu harus dikonsepi. Betul. Dan itu ciri khas terkadang apa yang mereka pakai itu adalah kepribadian mereka.
0: Bener.
1: Ciri khas dari mereka. Ini loh ciri khas diri aku gitu loh. Dengan adanya recycle ini. Terus untuk tarian. Tarian itu tuh sekarang kayak sedikit berkurang ya yang minat tarian tradisional, lebih Betul. Banyak yang modern gitu kan. Tapi kenapa enggak kalau tarian tradisional itu kita angkat lagi, tapi kita lebih kemas ke modernisasi aja. Itu kan lebih kayak lebih worth dan lebih
0: adjustment lagi. Sebagai anak muda kan harus
1: lebih
0: harus
1: aktif.
0: Iya harus aktif sama berdua untuk bisa mempromosikan budaya. Begitu ya. Oke. Target kalian berapa banyak sih pesertanya? Ada target nggak?
1: Ada dong.
2: Target ada dong. Untuk target kita masing-masing kategori perlombaan itu ada targetnya masing-masing. Mungkin kisarannya dari 50 sampai 150 peserta
0: kita targetin. Untuk semua kategori ya total. Yeah. Oke. Okay. Ini kapan rencananya?
2: Rencana eventnya? Kita udah fix di tanggal 3 sampai tanggal 4.
0: 3-4
1: Agustus.
0: Oh, Agustus. Yes. Yeah. Bentar lagi ya.
1: Bentar lagi ini.
0: Oke. Okay. Tapi kalau buat persiapannya udah berapa lama nih?
1: Untuk persiapan udah lumayan lama, udah kurang lebih 2 bulan Kak ya. Baru terlaksana di bulan ini. Maksudnya tuh kayak udah nyebar undangannya, udah proposalnya. Kalau untuk pengkonsepan terus tuh persiapan yang lainnya itu udah dari 2 bulan yang lalu. Benar-benar udah dimatengin nih kayak. Kita mau nentuin tema itu kan lumayan ya Kak. Apa nih yang bikin mereka tertarik untuk ikut lomba ini apa? Itu kan harus benar-benar digarap banget. Dan juga masuk enggak sih targetnya sama tema ini gitu.
0: Karena kita gak mau sembarangan ya.
1: Iya benar Kak.
0: Udah nyebur, kita udah capek, takutnya nanti yang minatnya dikit.
1: Iya
0: begitu. Oke. Tapi kalian ketakutan gak sih? Atau mungkin gimana cara kalian nih buat peserta tadi banyak membludak, atau mungkin kayak jadi apa peminat, banyak peminat lah begitu ya. Ada gak?
2: Jujur kita justru malah takutnya nggak ada peserta Kak.
0: Nah ya itu
2: yang ditakutin.
0: Benar.
2: Tapi sejauh ini kita juga ngelakuin sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Dari sana kita juga udah mulai mendapatkan peserta-peserta juga dari sana.
0: Oke.
2: Udah mulai sih kita.
0: Sudah bisa jemput bola ya.
2: Iya betul Kak.
0: Berarti masih tersisa 10 hari lagi kurang lebih ya.
2: Dua mingguan.
0: Buat kalian sambil cari peserta juga, promosi juga, teman berdua. Tapi sejauh ini gimana? Dukungan-dukungan mungkin dari para sponsor atau gimana gitu?
1: Kalau dari sponsor udah beberapa yang masuk
2: sih Kak.
1: Dan support tentunya dari masing-masing kampus itu sangat support ya dengan kegiatan ini. Karena dengan kegiatan ini pun salah satu bentuk promosi kampus juga Kak. Jadi punya manfaat juga untuk kampus dan untuk kedepannya.
0: Betul banget.
2: Karena program kolaborasi kayak gini nih Kak, baru pertama kali kita lakuin. Jadi dari masing-masing kampus itu first time ngelakuin kolaborasi antar komunitas gini.
0: Oke, tapi venue-nya nanti di channel dibuka ya.
1: Iya,
0: ya,
1: di
0: channel dibuka. Oke, di mana?
1: Di gedung
2: Suharlina, dia kayak gedung pernikahan gitu.
0: Oke, di situ nanti teman berdua ya. Oke, Nur sama Nur Saga ya. Tapi kalau dulu kayaknya pengen Nur. Saga sama Jo, kita break dulu ya. Dan teman berdua kita live YouTube juga dari Produa dari Palembang. Kalau kamu mau nanya boleh banget, silakan bareng Saga dan juga bareng Jo. Tentunya Bujang Gadis Universitas Cara Dibuka Palembang. Boleh live comment, live chat di Produa dari Palembang di YouTube. Atau juga bisa WhatsApp di 0816 110 6916.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: 91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan kita masih sore ceria, teman Pro 2, masih bareng Saga dan juga sama Joe, tentunya bujang gadis Universitas Chandra di muka. Kita masih bahas tentang Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang tahun 2026. Jadi sampai sekarang kalian masih membuka untuk pendaftaran?
1: Iya, kita masih membuka pendaftaran untuk peserta seluruh lomba.
0: Oke, dari anak SD, SMP, SMA, iya, begitu benar. Ya. Tapi yang kalian lihat, yang paling banyak itu di yang mana nih untuk kategorinya? Untuk SD, SMP, atau SMA gitu?
2: Sejauh ini kita banyak di SMA sih, Kak. Sejauh ini masih anak-anak SMA yang banyak. Untuk kategori yang masih banyak diminatin itu di singing competition.
0: Singing competition, iya. Ya. Ya, tadi kalau yang nyanyi tadi, lagunya... Temanya tadi apa?
2: Lagunya pop sih.
0: Oh pop. Jadi kalau untuk anak SD gimana?
2: Sama pop juga, Kak.
0: Sama, mungkin ada yang pop anak-anak juga yang, gitu ya.
2: Yang jelas kita nggak nyanyi
0: dangdut
2: atau remix gitu nggak.
0: Lagu-lagu remix nggak gitu ya? Atau lagu-lagu pankot gitu nggak?
1: Nggak.
0: Biskota dong. Oke, nah syarat-syarat ini apa aja nih? Mungkin yang dari tingkat SD itu syaratnya dari usianya, terus apa aja sih misalkan mereka mau ikut lomba fashion show atau mungkin pengen ikut lomba singer gitu, berapa lagu, terus apa aja yang boleh dan tidak boleh begitu, boleh agak
2: untuk persyaratannya yang jelas terdaftar sebagai pelajar di Kota Palembang, Kak. Untuk per masing-masing kategori dari lomba nyanyi itu ada kategori A sama kategori B. Kategori A itu untuk tingkat TK dan SMP, TK dan SD.
0: Oke.
2: TK, kategori B itu SMP. Di SMP sama SMA. Kurang lebih kayak gitu dia kategorinya, Kak. Untuk persyaratan lain yang jelas
0: ada biaya pendaftarannya,
1: ada HTM-nya gitu, juga, dan setiap lomba itu beda-beda persyaratannya juga gitu kan. Kayak nyanyi itu yang solo nggak boleh nyanyi dangdut yang kata Kak Jo tadi. Terus kalau untuk tarian itu bebas berkreasi mereka, tapi ada batas waktunya. Terus untuk recycle itu juga bebas mereka kreasiin gimana bentuknya itunya tanpa ada batasan ya, Kak. Persyaratannya simple sebenarnya persyaratan.
0: Itu gimana kalau yang apa dance tadi, berapa durasinya maksimal gitu?
1: Maksimal
0: bisa ada ini kan maksimal durasi gitu ya. Itu tambahan berdua ya. Nah, terus sponsorship-nya begitu sejauh ini gimana nih, teman-teman? Atau mungkin ada misalkan apa sih benefitnya kalau misalkan ada teman Pro 2 ingin ikut gabung join gitu kan, ingin jadi sponsor di event kalian gitu.
1: Tentu kalau untuk sponsorship itu kita masih welcome banget. Dan untuk sejauh ini udah beberapa sponsorship yang masuk, ada beberapa bank ya, Kak ya, yang masuk juga. Dan untuk UMKM juga ada dua ya, kalau nggak salah baru ada dua yang collab sama kita. Terus untuk benefitnya itu tentunya banyak banget benefit yang bisa kita kasih. Salah satunya itu di venue perlombaan nanti kita nyediain booth, Kak. Jadi booth UMKM boleh banget untuk yang sponsorship. Jadi kita nyediain booth nih untuk para sponsor. Jadi mereka mau
0: menyiapkan space-nya aja
1: space-nya. Jadi mereka mau mereka isi apa, ya terserah mereka gitu loh, Kak.
0: Sesuai.
1: Benar. Misalnya dari sponsorship makanan mungkin ya, makanan ringan. Mereka mau jualan di sananya atau gimana ya, hak mereka juga gitu. Kayak kebebasan
0: free
1: mereka.
0: Iya. Karena itu benefit dari kampus gitu ya.
1: Benar, benefit dari kita. Karena venue kita lumayan gede, jadi pas banget kalau mau ditaruh boot di kiri, sisi kiri kanannya. Jadi enggak
0: itu
1: mengganggu.
0: Di lapangan terbuka atau kayak gedung serbaguna gitu atau gimana?
2: Di gedung serbaguna, Kak. Jadi kayak gedung nikahan gitu.
0: Berarti masih ada atapnya lah ya, enggak kepanasan
1: aman,
0: lah.
1: Aman banget gitu,
0: ya.
1: Loh, Kak, sebenarnya, Kak.
0: Aman ya?
2: Aman. Dingin, Kak.
1: Dingin banget.
0: Oh, dingin. Itu sih tambah berdua ya, apalagi bawa anak-anak kecil gitu kan.
1: Itu yang kita pikirin.
0: Berarti ini mengajak UMKM juga nih untuk bisa bergabung teman Pro 2 ya. Karena kan sambil kita lihat acaranya gitu, sambil makan, minum gitu. Itu eventnya berapa lama? Dua hari?
1: Dua
0: dari
1: hari.
0: Jam berapa sampai jam berapa?
1: dari jam kita mulai persiapan.
2: Startnya? Kita startnya di jam 8 sampai jam 5 sore.
0: Oke.
2: Per hari kak. Jadi kita ngadainnya di 2 hari di tanggal 3 sama 4 Agustus.
0: Jadi itu 2 hari ya. Mm-mm. Hari pertama apa nih lombanya?
1: Kalau hari pertama itu kita
0: di tanggal,
1: sepakat di tanggal 3. Di tanggal 3 itu 3 Agustus.
2: 3 Agustus.
0: Ya. Oke. Ini apa pemanasan juga untuk 17 Agustusan lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener kak. Udah dikit-dikit 17 Agustus.
0: Gimana?
2: Untuk hari pertama itu kita buka dengan fashion show.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi dimulai dari kategori A, baru dilanjutkan dengan kategori B.
0: Tapi kita ada opening ceremony dulu dong ya.
2: Iya, ada betul. Ada di awal ada opening ceremony, kata sambutan dan lain-lain. Lalu setelah isoma kita lanjut perlombaan kedua, itu ada tari. Tarinya ini tradisional dicampur
1: modern
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enggak benar-benar tradisional, enggak benar-benar modern.
0: Itu hari pertama.
2: Hari pertama. Dan itu belum ada pemenang. Kita pengumuman okay. Pemenangnya
0: belum, di besoknya. Wordingnya belum ya tanggal besoknya.
2: Iya, wordingnya belum kak.
0: Oke, okay. Di hari kedua?
1: Kalau di hari kedua sendiri kita tuh dibuka dengan nyanyi.
0: Lomba nyanyi
1: sesuai
0: ya.
1: Sesuai kategori tadi. Terus sama rulesnya setelah.
0: Mereka tuh satu lagu ya? Satu peserta satu lagu atau berapa?
1: Iya satu peserta lagu. Satu.
0: Oke. Okay.
1: Rulesnya ya udah insoma itu kita lanjut dancer. Setelah dancer baru pembagian pemenang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kalau misalkan lomba nyanyi gitu nggak ada misalkan 10 besar dulu jadi langsung ada langsung pemenangnya nanti ya, di akhir iya, diumumkan pemenang. Gitu ya. 1, 2, 3?
1: Iya 1, 2, 3.
0: Ada harapan atau favorit gak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, semuanya sama.
2: Sejauh 1, 2, 3 semua ada, ya. Cuma tergantung nanti sponsor masuknya kak.
0: Iya, sementara itu mau nambahin buat juara favoritnya.
1: Mega favorit, bener
0: gitu.
1: Mega favorit.
0: Ya, atau mungkin apa untuk kategori apa gitu. Boleh banget teman Pro 2 ya. Kalau mau join, pengen gabung juga silakan. Karena ini event yang besar teman Pro 2 melibatkan ada 3 universitas ya. Dan satu juga dari duta
1: lingkungan.
0: Karena memang mereka mengangkat tentang lingkungan juga. Makanya diajaklah duta lingkungan tadi teman Pro 2 ya. Tapi siapa sih yang punya ide ada tentang recycle atau lingkungannya gitu?
1: Sebenarnya
2: ini berawal dari obrolan karena mau lengser kak ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita kan udah mau lengser tapi belum buat program yang benar-benar besar gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi muncullah ide-ide ini. Dan akhirnya kita hubungin beberapa kolaborator. Ada banyak sih kemarin kak. Dan alhamdulillah ada 3 yang bersedia untuk jadi kolaborator kita.
0: Oke. Gimana nih kalian untuk mengajak kolaborasi ini kan? Ada mungkin yang kayak menolak gitu atau mungkin apa sih komentarnya atau mungkin gimana sih mereka menerima kalian dan akhirnya yuk kita buat bareng-bareng gitu.
1: Kalau dari awalnya sih kita menghubungi dari Instagram kak ya tentunya ya. Instagram sama relasi kita yang kenal di salah satu bujang gadis universitas tersebut. Untuk tindak lanjutannya itu sesudah kita menghubungi secara DM Instagram, kita lanjut adain rapat kak. Jadi di rapat itu kita ketemu nih sama beberapa duta, beberapa bujang gadis yang mungkin berminat pada saat itu. Kita jelasin program kita ini apa, manfaatnya apa, benefitnya apa, betul. Dan jalannya gimana gitu kan. Nah, pada saat udah rapat itu, nanti kita follow up lagi siapa aja nih yang tertarik. Dan ternyata tuh banyak yang tertarik. Namun ternyata di tanggal segitu juga Kak Jo ya, itu ada beberapa dari kampus itu bertabrakan karena mereka mau persiapan grand final.
0: Oh gitu.
1: Iya, sangat disayangkan padahal mereka udah antusias kan. Dan semoga aja dengan awalnya yang ini nanti bisa ada part 2-nya. Jadi mereka bisa bergabung gitu sih Kak.
0: Oke. Terus apa? Ya kan kolaborasi begitu. Terus kerjaannya mungkin job desk-nya gimana nih kalian membaginya begitu atau kayak cuman sekedar apa ya gabung gitu atau gimana gitu?
2: Pasti kita bagi porsi masing-masing sih kak, dari masing-masing komunitas ini dapat sesuai dengan porsinya masing-masing dan adil tentunya.
0: Oke.
2: Untuk pembagian tugasnya misal di divisi acara,
0: oke.
2: Ada seluruh komunitas harus ada di per divisi. Jadi semua ide, semua gagasan kita tampung dan kita diskusiin sama-sama.
0: Oke, itu ya kerjasama. Ya memang kerjasama sih ya.
2: Benar-benar kerjasama, jadi gak ada yang namanya
0: cuma nebeng nama doang gitu. Oke. Sejauh ini gimana? Ada kendala gak nih kalian untuk ngadain event ini?
2: Kendala pasti ada sih Kak, terutama dari segi komunikasi, karena kita kan ada beberapa banyak kepala yang harus kita satuin pemikirannya. Jadi mungkin dalam membangun komunikasi itu sih yang agak jadi struggle. Tapi alhamdulillahnya kita didatangkan sama ketua pelaksananya, sama dari masing-masing universitas, masing-masing komunitas itu bisa dikoordinasikan gitu Kak, alhamdulillahnya.
0: Oke, itu ya. Kalau dari Saga ada gak permasalahannya atau kendalanya, atau mungkin ya masih mencari pesertanya atau gimana?
1: Kalau kendala tuh pasti Kak ya, apalagi sebagai ketua pelaksana ini pusing ya sebenarnya mikirin kayak jalannya gimana, lancar gak ya pesertanya, gimana
0: betul,
1: ini
0: betul, ada ketakutan lah
1: bener,
0: begitu ya.
1: Ada gede banget ketakutan itu kan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Joe, kita bersyukurnya mendapatkan tim yang sangat mengerti kondisi.
0: Betul.
1: Yang saling support, jadi saling backup Kak. Jadi kita kan gak bisa nih nyatuin satu kepala itu dengan satu divisi yang sama gitu kan. Jadi kebetulan juga ini kampus sudah mulai libur, jadi beberapa dari anggota kita tuh yang mudik gitu loh. Tapi salutnya aku sama mereka tuh, mereka tetap berkomunikasi sama kita, tetap walaupun mereka nggak stay di Palembang Kak, gitu. Kalau untuk kesulitan ya namanya di desa ya pasti bakalan susah sinyal
0: ya,
1: paling komunikasi di sinyal kita tuh yang strangernya. Terus untuk peserta, ketakutan peserta itu gede ya ketakutannya, kayak takut nggak ada ini, tapi diyakinin lagi nih sama teman-teman, apalagi teman-teman yang hebat banget di divisi ini kayak tim humas juga salut banget, mereka udah benar-benar udah jalan, kayak udah nyerahin beberapa proposal ke sekolah juga.
2: Karena kita juga ada ini Kak, kolaborasi juga sama Dinas Pendidikan sama Dinas Pariwisata. Jadi alhamdulillah dari kolaborasi ini dikasih jalan gitu Kak. Dipermudah jalannya gitu.
1: Didampingin lah ya istilahnya gitu ya.
0: Didampingin lah gitu ya. Tapi kalau untuk anggarannya masih aman ya, atau masih mencari sponsor gitu? Karena kan ya lumayan lah ya. Tapi enaknya kalian tuh udah ada venue-nya ya. Maksudnya gak perlu lagi kayak sewa rigging atau stage gitu ya. Dan untuk SDM juga ya kalian sama kayak IU juga ya. Jadi kerja di situ sama perdua ya. Tapi sejauh ini mereka masih open rekrut, masih membuka ya untuk teman perdua yang ingin join jadi sponsor atau juga ingin jadi peserta. Boleh banget nih. Jadi silakan teman perdua, kita flashback lagi, kita ulang lagi nih. Kita rangkum boleh kalian berdua. Silakan teman perdua bisa ikut nanti eventnya tanggal berapa, hari apa gitu, lombanya apa aja gitu, silakan.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 itu kalau kalian yang berminat nih, yang punya kayak aku ternyata ada punya kalian nyanyi, kalian berminat
0: punya bakat untuk, ya.
1: Iya, punya bakat itu, silakan banget, kami udah buka pendaftaran di akun official kami di Instagram Festival Kreasi Pelajar Palembang. Itu udah ada barcode pendaftaran juga. Dan kalaupun dari teman-teman juga yang berminat untuk menjadi sponsor juga boleh banget langsung DM ke akun official kami. Tentunya hadiahnya tuh menjanjikan lah ya.
0: Lumayan
1: untuk mereka
0: ya. Betul. Silakan ada lagi Jo tambahannya?
2: Tambahan mungkin untuk follow Instagram kita sih Kak.
0: Untuk update-update-nya di mana?
2: Update-nya di Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang.
0: Oke, boleh follow teman-teman berdua ya. Nanti info belanja bakal di-share ke situ.

0: Ya.
1: Cukup sih kayaknya.
0: Baik, enggak kerasa ya kita udah sampai di pojok sore-sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Nur Ulra Sagatri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan juga ada Kak Johan Naftali, teman pro 2 yang sudah berbagi informasi tentunya seputar Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 2026. Jadi buat teman-teman pro 2 nih, jangan cuma kayak jadi penonton gitu ya. Tapi kalau kamu punya bakat, ide dan kreativitas, ini saatnya kamu harus tampil berani dan menunjukkan potensi terbaik kamu. Siapa tahu nanti dari festival ini lahir generasi muda Palembang ya.
1: Iya,
0: benar. Ya tentunya ini mampu menginspirasi lebih banyak orang. Teman pro 2 ya. Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Saga.
1: Terima kasih Kak Rian.
0: Sampai ketemu, pokoknya sukses eventnya ya.
1: Amin.
0: Oke, teman pro 2 sampai di sini Rian di sore ceria untuk hari ini. Ya buat kamu tetap semangat berkarya, terus berprestasi dan ingat teman pro 2, karya besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani ya.
1: Iya.
0: Sampai jumpa, bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Wait, hold up, stop. Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bacakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi, ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pagi Tam, by the way, aku lihat IG kamu kemarin, kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
2: Pagi Lulu, ya loh, bagus banget bukunya.
1: Wah, pengen baca juga dong, boleh pinjam gak?
2: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
1: Hah? Serius?
2: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
1: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
2: Sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
1: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
2: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
3: Oke.
1: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Masih di sore ceria Tama Pro 2, dan sekarang udah pukul 17:42. Nanti kita gabung bareng Pro 1 Jakarta Tama Pro 2 untuk ngikutin pengajian Al-Quran. Nanti langsung dari Pro 1 dilanjutkan Bodo dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Gimana Tama Pro 2 persiapan untuk nonton bola malam ini dari pertandingan Argentina melawan Spanyol? Kira-kira kamu milih siapa teman berdua jagoan kamu ya?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tempat Pondok Agama Pondok 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran, dan hari ini akan dibacakan Surah An-Nur ayat 35-38 dengan Qori Hermansa STHI, dan nanti tempat pada pukul 18 lebih 10 menit akan dilanjutkan berdunia azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: jam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi kita.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: papa.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Yang bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah jadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya carousel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik

0: pro indie,
1: salah strategi satu yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Di siaran dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ditemani sama Selvian malam hari ini untuk hari Minggu malam. Besok udah Senin. Tapi tunggu dulu Seninnya. Yang udah enggak sabar, aku yakin banget banyak yang pengen cepet-cepetan hari Senin. Walaupun itu hari Senin dalam artian masuk ke jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 dini hari karena pengen nonton final match ya di perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Aduh, ini di mana-mana semua ngebahasnya tentang final Piala Dunia. Bukan cuma antara Spanyol Argentina, tapi juga di pengisi acara halftime show-nya teman Bro 2. Bakal aku ulas deh malam hari ini ya. Dan kamu juga bisa dengerin lagu sesuai dengan suasana hati kamu teman Bro 2. Spill ke Selvian melalui WhatsApp Bro 2 0816 11 0916. Bisa juga drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 udah pasti juga bisa banget dia mau Instagram di Pro 2 Donya Angkara di Palembang. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Palembang, pastinya streaming melalui web site di mana lagi kalau bukan di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

miliaran mata bakalan tertuju ke Stadion New Jersey tahun Pro 2 untuk final Piala Dunia 2026 ya. Dan janji ya, setelah ini baikan lagi sama temennya. Gara-gara berbeda, berbeda apa? Bukan berbeda ini, berbeda negara, bayangin. Padahal kamu lagi di Indonesia loh, tapi bisa-bisanya ya. Jangan ini ya, habis ini buka lagi blokiran kontaknya ya, nongkrong bareng lagi. Atau ini udah rencana mau nonton bareng nih Tuan Pro 2. Wah, semoga lancar ya nonton barengnya. Jadi ini yang paling ditunggu-tunggu banget di antara dua tim ini, Tuan Pro 2 yang finally ya, sebentar lagi akan dibuktiin nih siapa yang menjadi juara dunia untuk tahun 2026 ini. Karena pastinya ya, dari awal Piala Dunia ini udah mau digelar pun juga udah banyak banget orang yang memprediksi bahwa negara ini dan negara inilah yang akan memenangkan Piala Dunia kan, Tuan Pro 2. Dan untuk sementara, sebelum laga final, udah ada dong top skor untuk Piala Dunia 2026 ya. Dari Prancis, ada Mbappe dengan 10 golnya. Kalau misalnya nanti dini hari nanti atau tanggal 20 Juli nih ya, waktu Indonesia, Lionel Messi bisa nyetak gol paling enggak minimal 2 aja. Berarti dia udah menyamai rekornya Mbappe untuk Piala Dunia 2026. Nah, Jude Bellingham ada di posisi berikutnya, 3, dia ada 7 gol. Erling Haaland sebanyak 7 gol. Dan teman Pro 2 nanti juga bakalan diumumin ya, siapa sih untuk pemain terbaiknya. Nah, itu juga yang paling ditunggu-tunggu banget sih. Berhenti untuk membanding-bandingkan. Yang perlu dibandingkan di sini adalah masing-masing negara di final ini udah punya satu pemain yang pastinya bakal dikunci banget ya. Argentina kabarnya bakal mengunci Yamal. Dan Spanyol pastinya bakal mengunci Messi. Ya gak sih, saling kunci-mengunci. Karena si Lionel Messi sendiri juga ngomong, dia bilang dia berharap kalau timnas Spanyol ini tidak berada dalam performa terbaik mereka di final nanti. Dan pelatih dari timnas Argentina sendiri, Lionel Scaloni, dia juga bilang dia berharap dia bisa mengunci Lamine Yamal di kamarnya. Jadi si winger ini dia diharap nih nggak menyebar, nggak bermain ke area mana-mana, cukup dia winger ya udah di situ, kunci dia di situ supaya dia nggak bisa bikin pergerakan gitu, katanya sih gitu Tuan Pro 2 ya. Nah, walaupun mungkin kita sendiri juga ada yang sambil bilang gini, ya udah atur aja deh panitia siapa pemenangnya kayak gitu ya, tapi jangan menghilangkan euforia untuk final Piala Dunia dong Tuan Pro 2. Sampai-sampai nih, gara-gara final Piala Dunia, ada sekolah di Singapura yang boleh masuk siang ketika final Piala Dunia. Supaya apa? Supaya siswanya bisa tidur cukup. Nah, kalau kamu gimana Senin paginya?

Pruduer dari Palembang, teman terbaik kamu. Yep, jadi bukan cuma pertandingannya aja teman Pruduer, tapi ngomongin pembukaan final Piala Dunia 2026 kali ini udah diumumkan sama FIFA ya, melalui situs resminya siapa aja sih yang bakalan ngisi ya di pembukaan Piala Dunia 2026, final Piala Dunia 2026 ini teman Pruduer ya. Jadi kan kalau penutupannya itu kan mulai pada pukul 13.30 waktu setempat ya. Di hari Minggu di sana udah dini hari, di sini udah pagi di sini. Dan akan hadir di sana Tom Cruise dong, mau ngapain? Yang jelas bukan main bola, karena FIFA sendiri mengonfirmasi kehadirannya si Tom Cruise ini bareng sama nama-nama besar lainnya dong dalam satu panggung perayaannya. Ada Laura Pausini, terus ada Robbie Williams, Aisha Speed, dan ini juga mereka akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat yang akan dibawa oleh Jennifer Hudson. Terus juga ada para penyanyi yang akan membuka panggung dengan penampilan hiburan terlebih dahulu kan Tuan Pro 2. Dan nantinya FIFA juga akan bekerja sama dengan PLK Wonder Studio untuk rangkaian acara penutupannya juga. Konsepnya sendiri itu yaitu ada semangat, emosi, persatuan yang menjadi jiwa Piala Dunia. Dan turnamen 2026 ini disebut sebagai salah satu yang memecahkan rekor dan menginspirasi generasi muda di seluruh Indonesia ya. Oke. Pokoknya fair play ya FIFA itu sih. Oh iya, wasitnya waktu itu ditunjuk kalau enggak salah orang Slovenia teman Pro 2. Jadi dia udah pasti ya, bukan orang Spanyol, bukan orang Argentina dengan track record-nya juga yang luar biasa banget. Jadi mulai dari kick off, kemudian halftime show, kemudian juga babak kedua sampai di penutupan Piala Dunia. Panjang perjalanannya ya. Mau nonton bareng di mana malam hari ini teman Pro 2? Wah wah wah, mendingan tidur deh dari sekarang. Kalau memang kamu mau nonton bareng gitu ya, pengen nonton apa sih namanya, ini kan perayaan 4 tahun sekali gitu. Supaya apa? Nanti abis nonton lanjut tuh. Lanjut apa? Lanjut dengan aktivitas hari Senin pagi teman Pro 2. Jadi enggak langsung tidur, langsung apa? Langsung habis itu tidur gitu ya. Atau mungkin bahkan ada yang udah mau izin sakit. Jangan ya, Dek. Jadi kalau yang di Singapura mah beda. Sebelum final Piala Dunia 2026 ini ya FIFA, jadi ada beberapa sekolah di Singapura ini mereka menunda mulai kelas pada 20 Juli. Jadi mereka ngasih siswanya tuh lebih banyak waktu untuk istirahat setelah nonton Spanyol ngelawan Argentina gitu. Jadi beberapa sekolah di Singapura itu bahkan mengorganisir pesta untuk menonton final yang dinantikan ini ya. Jadi kayak mereka tuh ngedukung banget gitu Tuan Pro 2 ya. Di antaranya kayak ada St. Joseph Institution dan juga ada Anglo Chinese School Independent yang menunda hari sekolah menjadi pukul 8.30 pagi waktu lokal sebelum nanti akan kembali ke jadwal biasanya pada 22 Juli. Jadi kayak ada waktu cukup panjang lah gitu. Kalau habis nonton nanti mau tidur dulu atau ya mau ngapain dulu gitu. Jadi gak akan terlalu terburu-buru banget gitu ya untuk buruan sampai ke sekolah gara-gara habis nonton gitu. Wah, itu anak sekolah loh teman Pro 2. Jangan mau kalah ya. Mau kalah apa? Mau kalah dapet izin gitu. Waduh. Gini yakin deh besok ini bakalan banyak dispensasi atau kena apa sih namanya? Kena ini ya, kena iya benar bakalan di ini dirazia nih. Mana nih yang habis nonton Piala Dunia enggak masuk kelas, enggak masuk kerja, cari orangnya tuh. Yeah.

girl. 내우주은 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Malam ini Amuni Pro di WRR di Palembang, teman terbaik kamu. Jalan dan kota Palembang yang malam hari seperti lagi ramai banget ya. Kalau ngeliat dari CCTV sih teman Pro 2, sekarang gak boleh kemana-mana. Kayak kamu secara virtual juga udah bisa ya, salah satunya juga melalui CCTV. Jadi hati-hati loh. Hati-hati berkendara maksudnya. Duh, hati-hati juga nih teman Pro 2. Kalau udah ngomongin Piala Dunia ya, pastinya ini gak lepas dari yang namanya pertaruhan. Nah, ternyata antusiasme jelang Piala Dunia itu emang benar-benar memuncak, apalagi pas sampai di final. Bahkan pasar prediksi berbasis kripto sendiri mencatat volume transaksi Liga Spanyol versus Argentina itu mencapai sekitar 77 triliun rupiah. Sampai itu baru sampai hari Jumat kemarin loh ya. Dan angka fantastis ini nunjukin besarnya perhatian dunia terhadap duel perebutan trofi yang paling bergengsi di sepak bola ya teman Pro 2. Aduh. Asal jangan pertarungan pakai duit ya teman Pro 2. Tuh, mendingan dibeliin telur gulung. Aduh, kangen telur gulung di belakang RRI. Nanti besok deh ya. Besok hari Senin. Jualan enggak ya? Yang nanti mamangnya ini sibuk nonton Piala Dunia. Jadi begadang, semoga sih enggak. Jadi kalau ngomongin Argentina versus Spanyol, kan udah banyak banget nih prediksi-prediksi, saling memprediksi. Dan sebenarnya secara matematika, ada juga ahli matematika yang memprediksi kalau Argentina itu bakal jadi juara Piala Dunia pakai rumus matematika. Kok bisa? Jadi tuan Pro 2 ya, kalau ngomongin bola itu kan bundar, satu perbandingan punya banyak kemungkinan. Dan ada beberapa skenario dari seluruh turnamen, dari fase grup sampai dengan final, yang pakai simulasi namanya Monte Carlo sebanyak 20 ribu kali untuk ngelihat presentasi peluang sebuah negara untuk keluar sebagai juara. Tapi yang jelasnya ya, jangan tanya sama Dr. Stranger. Dr. Stranger dia bakal bilang 40 ribu banding 1 gitu. Jadi gol ini kan adalah peristiwa langka yang muncul di 90 menit pertandingan. Jadi ada rumusnya gitu lah ya. Model yang cocok itu pakai distribusi Poisson. Nah, pada deh rumusnya. Aduh, pusing pala. Aduh pening. Pening ngeliat rumus matematikanya tahun Pro 2. Nah, jadi di mana ada kreator konten dan lulusan matematika Bandung Institute Teknologi ya, atau ITB, Institute Teknologi Bandung. Dia tuh ngebagiin prediksi turnamen yang pakai model matematika ya. Jadi kalau ngelihat dari analisasi, dia tuh memprediksi Argentina tuh bakal mengangkat trofi. Dan yang bikin lebih menarik di sini, menuju final banyak prediksinya yang sudah sangat dekat dengan kenyataan, termasuk perbandingan semifinal dan final ya. Tapi matematika ini bukan alat buat memprediksi masa depan ya, tapi cara terbaik untuk menghitung kemungkinan berdasarkan data. Dan sekarang kan semua mata udah tertuju nih ke final antara Argentina dan Spanyol. Kalau misalnya Argentina memenangkan gelar, prediksinya bakal semakin dekat dan jadi tepat, udah pasti. Ya, kira-kira gimana teman Pro 2? Setuju nggak setuju sama cara pertunjukan seperti ini? Ataukah emang nggak pakai pertunjukan matematika pun juga udah kelihatan banget siapa pemenangnya?

0: hecho que bueno me ayuda.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

favorit yang kamu di Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu tadi dari Tia. Langit favorit ke teman Pro 2. Pas lagi bengong tadi siang hari atau sore hari, bahkan mungkin matahari ketika baru aja terbit, yang paling kamu liatin mungkin adalah langit ya. Apakah ada awan, ada bentuk awan yang lucu atau enggak, langitnya berwarna biru atau berwarna jingga, langit yang mungkin terasa jauh tapi terasa dekat, dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Hal yang kemudian bawa pikiran kamu tuh jadi melenglang buana gitu teman Pro 2. Ha. Ada yang mungkin cuma ngelihat langit aja udah bisa ngilangin stres ya teman Pro 2. Dibawa kabur tuh sama langit. Hus hus, sana kamu stres, pergi keluar angkasa aja. Kamu terbangkan ya, semua overthinking dan stres kamu itu menuju langit. Gak usah pakai bantuan apa-apa gitu, udah langsung khusus aja gitu teman Pro 2. Tapi ada juga orang yang bisa nyembuhin stresnya, yang gak sembuh-sembuh banget tapi paling enggak ya, dia merasa lebih lega, bukan dengan mandang langit tapi menghirup udara. Udara bukan sembarang udara. Biasanya orang bakal pergi ke pegunungan, ya, ke pantai, udara pantai gitu kan, kena angin laut. Semeriwing gitu. Tapi yang satu ini menghirup udara mall. Kapan terakhir kali pergi ke mall, teman Pro 2? Oh, baru balik ya. Gimana perasaannya? Karena ada satu fenomena menghirup udara mall itu bisa nyembuhin stres. Percaya nggak percaya? Pernah nggak ketika kamu baru masuk mall ya? Mungkin baru sekitar 30 menit gitu teman Pro 2. Tiba-tiba kepala kamu rasanya lebih enteng aja gitu dibandingkan sebelum berangkat. Coba dulu, coba ingat-ingat lagi. Nah, padahal sebenarnya kamu ke mall juga bukan mau belanja gitu ya. Nggak ngapa-ngapain juga, kayak ini deh, jalan-jalan deh kemana ya, ke mall deh gitu. Apalagi kan Palembang ini kan lagi panas-panasnya banget ya teman Pro 2. Sekaligus kayak mungkin niat awalnya ngadem yuk ke mall gitu. Terus abis itu sampai di mall, masuk toko elektronik, lihat-lihat gadget ya, lihat gadget-gadget terbaru. Abis itu mungkin masuk ke toko baju, merek-merek tertentu yang bahannya bagus nih, wow pas nih ukurannya gitu. Cuma ngeliat aja ukurannya ya, dipas-pasin gitu, tapi gak sampai dicobain. Terus juga abis itu ngeliat harganya, keluar lagi ya. Masuk ke toko buku mungkin, baca-baca sinopsisnya, lihat koleksi bukunya, gak beli satupun tapi. Abis itu pulang, pulangnya bawa apa? Cuma bawa es kopi doang. Atau bawa cilor ya. Yang dibeli di food court-nya teman Pro 2. Tapi coba deh, ada satu perasaan yang kemudian pas didalemin lagi, moodnya kayak kerasa udah lebih baik gitu ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya ada penjelasannya. Ketika kita melihat-lihat akan banyak hal baru.

perhatian otak kita itu juga ikutan pindah, teman pro 2. Jadi pikiran yang tadinya mungkin muter di masalah yang sama itu akhirnya dapat jeda. Jadi jeda nih ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang yang perginya ke mall kok yang kayaknya lama banget, nonton enggak, belanja enggak, nyari sesuatu juga enggak gitu. Tapi pulangnya dia kok cuma bawa minuman doang ya. Karena emang yang dicari itu bukan cuma belanjaan, tapi ngademin badan sama ngademin pikiran.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pro 2 RRI Palembang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

teman Pro 2. Mungkin malam hari ini udah ngereset cukup banget ya untuk bersosialisasi, berkomunikasi, bertemu dengan orang-orang ya. Saatnya untuk menjaga jarak mungkin kamu bilang gitu. Pengen ngisi energinya kembali tuh. Tapi gimana sama orang-orang yang mungkin ngerasa sekarang tuh udah mulai menghilangkan kebiasaan buat ngobrol. Hah, gimana maksudnya? Jangan sampai ya kamu menjadi makhluk yang sudah mulai jarang berbicara, yang malah akan bikin kamu kehilangan kata per kata setiap harinya, setiap tahunnya teman Pro 2. Karena ada yang bilang teknologi ini kan bikin banyak aktivitas sehari-hari kita jadi lebih praktis ya. Tapi sebenarnya ternyata di balik kemudahan yang bikin semuanya jadi praktis ini, ada perubahan yang mungkin tidak disadari banyak orang, di mana kita jadi semakin jarang berbicara satu sama lain, teman Pro 2. Dan sebuah penelitian terbaru nunjukin kalau jumlah kata yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan para peneliti menduga meningkatnya penggunaan ponsel pintar, kemudian juga media sosial dan berbagai layanan digital ini bikin banyak interaksi tatap muka yang perlahan menghilang dengan percakapan spontannya juga. Contohnya, banyak orang sekarang lebih suka chat aja ya. Ya kan? Chat aja ya, jangan telepon kan. Chat aja gitu. Terus pun kalau misalnya ketemu, mungkin interaksi buat chat-chatnya juga semakin berkurang dengan apa coba? Asik sama ponselnya masing-masing, teman Pro 2. Ya nggak sih? Asik sama ponselnya masing-masing. Terus kalau misalnya lagi ada presentasi atau paparan gitu, semua data sudah ditampilkan di layar dan kayak, ya nanti ini tinggal saya share aja, boleh dibaca, dipelajari kembali. Interaksinya hanya seperti itu mungkin. Atau misalnya, interaksi apa lagi? Coba apa lagi? Padahal sebenarnya aku tuh mau bilang teman Pro 2 bisa loh sebenarnya kalau misalnya kamu tuh ya tapi gimana, aku mesti ngobrol sama siapa, sama tembok, orang sehari-hari juga ngapa-ngapain tuh sendiri gitu. Contohnya misalnya kamu beli nasi goreng, ngobrol sama mamang nasi gorengnya. Atau misalnya lagi naik ini, naik ojek online, ngobrol sama ojeknya, ngomongin apa, ngomongin politik kayak ya, wah berat banget. Tapi paling enggak teman Pro 2 dalam sehari itu adalah kamu ngobrol ya. Karena berdasarkan National Geography Indonesia ya, dari aku baca di sini, penelitian ini dilakukan oleh University of Arizona dan University of Missouri, Kansas City, yang menganalisa lebih dari 22 penelitian melibatkan sekitar 2.200 peserta yang mereka lakukan. Hasilnya nunjukin rata-rata orang tuh mengucap sekitar 16.000 kata per hari, tapi angkanya berkurang rata-rata 338 kata setiap tahunnya. Tuh ya, penurunan kata. Jadi hilangnya kata-kata ini mencerminkan percakapan nyata yang besar ataupun kecil nggak lagi dilakuin dengan orang lain, teman Pro 2. Dan mungkin sebenarnya ini kalau misalnya dilakuin di Indonesia, aku yakin sih untuk di beberapa kebiasaan adat istiadat orang Indonesia, kita masih melakukan percakapan ya, karena kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamahnya tuh tinggi banget. Jadi ada bahasa basinya juga kan. Misalnya kita lagi nunggu, kadang tuh juga ada yang ngobrol, anak mana, tinggal di mana, iya, udah berapa lama kesini, berapa kali. Basa-basi banget kan. Nah, bangsa yang suka berbahasa-basi, aku yakin sih sebenarnya komunikasi di antara masyarakat Indonesia ini masih cukup tinggi ya, teman Pro 2 ya. Walaupun sekarang kayak memesan makanan digantikan sama aplikasi, misalnya kayak mau pergi-pergi kemana juga digantikan sama aplikasi, mau nanya-nanya lebih suka nanya sama AI ya daripada nanya sama orang. Tapi paling tidak, teman Pro 2, jangan sampai kamu kehilangan percakapan ya. Percakapan. Ini bukan cuma menjaga hubungan antar manusia supaya kita tidak semakin terjerumus dalam keheningan, tapi paling enggak juga kita sebagai manusia juga tetap mempertahankan itu, kita selalu melakukan percakapan ya. Ya enggak sih?
walaupun teman pro 2 kamu ngerasa kayak yang udah capek banget, ya nggak apa-apa, tapi paling enggak ini juga salah satu bentuk komunikasi dan mengatasi kesepian juga isolasi yang mungkin ada yang sengaja melakukannya ataupun tidak sengaja melakukannya. Dan semoga sih kalau untuk di Indonesia ya, walaupun mungkin ada yang kayak capek banget gak sih kak sama yang namanya basa-basi. Iya emang capek, tapi setidaknya ya ini kita bisa ubahlah bahasa-bahasanya dengan hal-hal yang terasa lebih nyaman aja dan menyenangkan teman pro 2. Dan karena survei ini juga sebagian besar kan dilakukan bukan di wilayah timur ya Asia, kayak di wilayah Asia ya emang bangsanya tuh ramah banget, suka bercakap-cakap dan berkomunikasi. Tapi paling enggak ya teman pro 2, kebiasaan untuk selalu mengobrol bahkan itu dengan orang yang baru dikenal, kayak misalnya orang yang baru datang di satu tempat terus nanyanya itu ini dan itu, kita pasti akan menjawabnya dong. Dan untuk berkomunikasi itu sendiri, semoga kita enggak bakal kehilangan percakapan ya, dan tetap menjaga hubungan antar manusia. Bayangin kalau semuanya tuh jadi serba hening.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yawmil akhir nanti ada perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nature mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RR di Palembang. Teman terbaik kamu. Ya, selain soal basic Produa RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Bareng sama Erina Zali pagi hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu stay tune di 11.6 Produa RR di Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat pagi teman berdua. Aduh, pagi-pagi ya, full senyum banget. Pasti penggemar Spanyol. Pastinya aku pagi hari ini nemenin kamu ya di Spade. Selamat pagi teman berdua dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga. Langsung aja head WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or ke Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, that's BTS teman pro 2 yang tadi juga tampil ya di halftime-nya show Piala Dunia yang baru aja berlangsung 2 jam yang lalu. Yes, ya. Yeah. Musisi-musisi top kayak BTS, Justin Bieber, Shakira, Madonna itu memanaskan laga Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium teman pro 2 jam 2 dini hari tadi mulainya, dan itu salah satu momentum bersejarah banget ya di turnamen sejak 1930 ya, karena laga final menghadirkan halftime show ala Super Bowl juga. Dan pertunjukan ini juga ngubah kayak, wah ini ada entertainnya ternyata nih sepak bola ya. Jadi halftime show-nya dibuka sama Madonna ya, Queen of Pop kita teman berdua, terus dilanjutin sama BTS yang bawain lagu Dynamite-nya, dan beberapa liriknya juga diubah ya menjadi dengan tema sepak bola ya. Dan memang itu benar-benar dinantiin banget sama para ARMY, apalagi kalau ARMY-nya juga seneng bola. Wah, itu salah satu combo yang kuat banget ya. Terus selain BTS, ada juga Shakira, teman pro 2 yang menutup halftime show-nya dengan lagu Die-Die-nya teman pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat tadi malam halftime show-nya itu benar-benar kayak, wah ini tops banget ya teman berdua, karena juga dari halftime show-nya mereka juga itu kayak jadi apa ya, salah satu pendukung juga teman berdua ya, sebagai FIFA Global Citizen Education Fund teman berdua. Jadi memang ini banyak banget dinantiin orang-orang, dan buat kamu yang pengen nonton siaran ulangnya ya, itu aku lihat udah ada di YouTube The FIFA World Cup Final Tops Halftime Show ya teman berdua. Jadi kamu bisa cek kalaupun ya kamu tadi subuh itu ketinggalan karena itu dini hari banget ya, kayak bangun-bangun Spanyol udah menang aja.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Wait, hold up, stop.
1: Yes, 91.6 Broadway, Radio Palembang. Teman terbaik kamu, teman berdua. Masih bersama Rena Jali pagi hari ini. Dan kelihatannya jalanan udah mulai ramai teman berdua ya, walaupun tidak padat ya. Ternyata emang karena ini udah jam 7 kali ya. Orang-orang kan masuk sekolah jam 7 kurang ya. Jadi emang udah selesai agenda mengantar bocil-bocilnya ke sekolah teman berdua. Sekarang kayak oke, okay, kita akan ke kantor gitu ya. Dan dilihat dari pantauan CCTV kota teman berdua, kalau di simpang DPRD itu lenggang ya dari arah radial ya, tapi emang dari arah Kambang Iwa itu padet sih teman berdua ya. Dan kalau dilihat ya